Garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Globari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Nah, kali ini kami hadirkan kembali informasi untuk Anda dalam rangkaian program Pesona Budaya Borneo. Untuk Anda Globari, kita menuju ke Sintang nih ya, Kalimantan Barat. Di wilayah yang didominasi masyarakat Dayak ini terdapat sebuah tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi, yaitu gawai Dayak ya. Gawai Dayak merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas hasil panen serta doa untuk musim tanam berikutnya. Perayaan ini bukan sekedar pesta adat, tetapi juga menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan antar sesama masyarakat. Berbagai kegiatan digelar mulai dari ritual adat, pertunjukan tari tradisional, musik daerah, permainan rakyat hingga pameran kerajinan tangan ya khas Dayak kelapa hari. Yang menarik nih ya, dari gawai Dayak ini juga menjadi momen berkumpulnya keluarga besar. Bahkan mereka yang merantau akan berusaha pulang untuk ikut merayakannya. Dan nilai kebersamaan, gotong royong, rasa syukur begitu terasa dalam setiap rangkaian acaranya. Tradisi ini mengajarkan bahwa keberhasilan tidak hanya dirayakan secara pribadi, tetapi juga disyukuri bersama. Seperti itu ya, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Sebuah warisan budaya yang patut kita lestarikan sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Lupa hari nanti kita lanjutkan kembali informasinya untuk Anda yang masih dari Sintang, seperti apa tradisi yang ada di sana setelah kita dengarkan dulu bersama...

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, JT portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai. Ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang terakui.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Pulau Pari, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Sudah tersambung di ujung telepon bersama Prakirawan Arin. Halo Kak Arin, selamat pagi.
1: Halo Pak.
0: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kulapa Hari.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada sore hari nanti hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian menjelang tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Arin atas informasinya di pagi hari ini. Informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Semoga informasi pagi ini yang dihadirkan dari BMKG Palangkaraya bisa menunjang semua aktivitas Kulapa Hari. Oke, kita lanjutkan kembali nih lagu ya, menemani aktivitas Kulapa Hari di pagi hari Minggu, pagi yang ceria ini.

sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Klub Hari, balik lagi nih informasi terakhir untuk Anda ya. Pesona Budaya Borneo masih dari Sintang. Tradisi musyawarah adat masyarakat Dayak Sintang. Klub Hari di tengah kehidupan masyarakat modern, Kabupaten Sintang ini masih mempertahankan salah satu tradisi yang syarat akan nilai kebersamaan, yaitu musyawarah adat ya. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Dayak ketika menghadapi persoalan bersama ya, maupun mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan adat. Musyawarah ini dipimpin oleh para tetua adat yang dihormati karena kebijaksanaan dan juga pengalamannya, seperti itu ya. Setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat dengan santun, sementara keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, bukan semata-mata kehendak satu pihak. Nah, nilai yang terkandung dalam tradisi ini sangat relevan sehingga saat ini tentunya. Sikap saling menghargai, mendengarkan, dan mencari solusi secara damai menjadi fokus atau pondasi kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Tradisi musyawarah adat ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Sintang ini telah lama mengenal budaya demokrasi dalam bentuk yang berakar pada kearifan lokal.

Oke, keluar itu tadi informasi terakhir kita di rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat akan ada program Pesona Nusantara. Kali ini lagu Maya Sutri Jatun Ketapas untuk Anda berikut ini spesial.

Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

Lomba hari kolaborasi antara program studi Tadris Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri UIN Palangkaraya dan Universitas Palangkaraya menghadirkan pertunjukan Theatrical Night The Dragon's Curse Mintenisland 2026. Pementasan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan melalui seni pertunjukan sekaligus memperkuat kreativitas, kerjasama tim, dan kepercayaan diri di atas panggung. Mengangkat kisah fiktif yang terinspirasi dari nuansa budaya dan legenda Pulau Mintin. Pertunjukan tersebut memadukan unsur drama, musik, tari, tata cahaya, dan artistik. Panggung yang memukau. Seluruh proses produksi melibatkan mahasiswa dari kedua perguruan tinggi, mulai dari penulisan naskah, penyutradaraan, pemeranan, hingga penataan teknis, sehingga mencerminkan semangat kolaborasi lintas institusi. Ketua Penyelenggara Imam Kalyubi mengatakan pementasan Theatrical Night ini berangkat dari keinginan untuk menghadirkan proses pembelajaran bahasa Inggris yang lebih kreatif, interaktif, dan aplikatif melalui kolaborasi antara program studi Tadris Bahasa Inggris UIN Palangkaraya dan Universitas Palangkaraya. Pihaknya ingin memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengesah kemampuan berbahasa, berkomunikasi, dan berekspresi melalui seni teater. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Belum hari, balik lagi Suneta nih ya dengan informasi program Pesona Nusantara satu jam ke depan ya hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita menuju ke Rote nih, pulau yang ada di Nusantara yang paling mana nih? Tadi paling atas ya. Paling atas itu utara, barat, timur, utara. Kali ini yang paling selatan kali ya. Paling bawah, oke. Pulau Rote di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki banyak tradisi yang masih dijaga hingga sekarang, kalau Pak Hari. Salah satunya adalah tradisi HUS, yaitu budaya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan bersama dan mengambil keputusan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Dalam tradisi ini ada tokoh adat gitu ya, ada tokoh adat, tetua kampung dan juga warga berkumpul nih untuk berdiskusi dengan penuh rasa hormat. Setiap orang diberi kesempatan menyampaikan pendapat, ya itu tadi informasinya, tradisi HUS ya. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat gitu ya, tradisi HUS ini mengajarkan bahwa persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, bukan dengan perpecahan ya. Budaya musyawarah ini diwariskan leluhur masyarakat Rote menjadi bukti bahwa kebersamaan adalah kekuatan utama dalam menjaga keharmonisan kehidupan. Semoga semangat musyawarah di Pulau Rote ini dapat menginspirasi kita Kelopa Hari untuk selalu mengedepankan komunikasi ya, dan juga toleransi dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Oke, Kelopa Hari di hari Minggu ini adalah waktu yang tepat untuk memperlambat langkah sejenak gitu ya dari padatnya aktivitas. Manfaatkan hari ini untuk menciptakan momen sederhana. Jika Anda berencana, tentu saja untuk hari Minggu ini, hari yang penuh ceria, membawa semangat baru dan menjadi bekal untuk menyambut aktivitas di pekan yang baru. Kelopa Hari, jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian lagu daerah Nusantara berikut ini. Dan setelah itu kita akan kembali dengan informasi Pesona Nusantara dari Pulau Rote ya, untuk Anda. Kali ini adalah lagu Randy Chow dengan Urang Minang. Ya, ini lagu daerah Minang nih. Urang Minang berlagak gadang. Wow. Seperti apa lagunya? Ini dia, spesial.

0: Golcast, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
0: Nah, tim jagoan ikau siapa?
1: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
0: Wah, sporter anti sedih ini namanya.
1: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
0: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
1: Barelewu Itah, Palangkaraya.
0: Akan dunia.
1: Sampai jumpa di Bolcast, podcast sepak bola.
0: Jangan lupa ngopi dulu.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, Jajo Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jajo Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jajo Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jajo Uli yang dibuat dalam bentuk Jajo Uli merah dan Jajo Uli putih. Kehadiran dua jenis Jajo Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Gula Pak Heri balik lagi Sunetan ya. Dengan informasi pesona Nusantara ya, tadi dari Pulau Rote dengan tradisi host ya, tradisi musyawarah di sana. Kali ini ada, kita masih di Rote ya. Kali ini ada tradisi tu obelis, simbol penghormatan dalam pernikahan adat Rote, Gula Pak Heri.

Beberapa hari di setiap daerah di Indonesia ini memiliki adat pernikahan yang unik ya. Begitu pula masyarakat Pulau Rote. Salah satu tradisi yang masih dijaga adalah Tuus Belis, yaitu prosesi penyerahan belis atau mas kawin, adat dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Belis dalam masyarakat Rote bukan dimaknai sebagai harga ya, seorang perempuan tentunya, melainkan simbol penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan yang telah membesarkan dan mendidik. Bentuk belis ini dapat berupa ternak, kain tenun, perhiasan atau benda adat lainnya yang disepakati kedua keluarga. Rangkaian prosesi ini juga menjadi ajang mempererat hubungan kekeluargaan. Seluruh tahapan dilakukan melalui musyawarah juga ya, disertai doa dan adat istiadat yang mencerminkan nilai saling menghormati serta tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

Yaitu Ubelis. Ini Kulo Pahari mengingatkan kita bahwa sebuah pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan persaudaraan yang penuh penghormatan. Kulo Pahari, itu tadi informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana dulu ya, yang pastinya masih ada satu lagi informasi menarik, masih dari Rote dengan tradisi pesona Nusantara. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini bersama istri Jero Rufik, Proyek Gede untuk Anda berikut ini spesial.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Jangan dipegang.
2: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gula Pahar balik lagi sunetan ya. Dan ini adalah informasi terakhir kita di rangkaian Pesona Nusantara. Oke. Gula Pahar masih dari Rote nih ya. Informasinya ada tradisi anyam daun lontar, warisan kehidupan masyarakat Rote. Pulau Rote dikenal sebagai daerah yang kaya akan pohon lontar. Bagi masyarakat setempat, pohon ini sering disebut sebagai pohon kehidupan karena hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, termasuk daunnya yang diolah gitu ya, menjadi berbagai anyaman tradisional. Tradisi mengayam daun lontar ini telah diwariskan secara turun-temurun. Dari tangan-tangan terampil, perajin, lahirlah topi khas Ti Langga, tikar, tempat penyimpanan, kipas, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian dan kesabaran, dan juga keterampilan yang dipelajari sejak usia dini, gitu ya, usia muda, gitu ya, Kelapa Hari. Nah, lebih dari sekedar kerajinan, anyaman lontar ini mencerminkan kearifan masyarakat Rote dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, tanpa merusak lingkungan. Tradisi ini juga menjadi sumber penghidupan sekaligus identitas budaya yang membanggakan Kelapa Hari. Warisan ini mengajarkan bahwa menjaga budaya berarti juga menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dari Pulau Rote kita belajar bahwa kekayaan budaya lahir dari kreativitas, kesederhanaan, dan rasa syukur atas anugerah alam yang diberikan. Oke, Kelapa Hari. Kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana. Masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Pesona Nusantara.

Kelopari, Rumah Sakit Kanker Modern Guangzhou akan membuka kantor perwakilan di Kota Palangkaraya sebagai upaya memperluas akses informasi, konsultasi, dan pendampingan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah. Rumah Sakit Khusus Kanker yang berlokasi di Guangzhou, China tersebut berkomitmen memberikan pelayanan medis profesional dengan dukungan teknologi modern, tenaga medis berpengalaman, serta pendekatan penanganan kanker yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kepala Kantor Perwakilan Modern Cancer Hospital Guangzhou, Leo Adano, mengatakan, Palangkaraya menjadi lokasi pertama pelaksanaan sosialisasi layanan kesehatan internasional yang digelar oleh Perwakilan Rumah Sakit Kanker Guangzhou. Kegiatan tersebut memanfaatkan jangkauan media sosial yang dimiliki penyelenggara sebagai sarana untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Menurut penyelenggara, momentum ini dinilai tepat karena sebelumnya pihak rumah sakit juga telah beberapa kali melakukan kunjungan dan sosialisasi di Kalimantan Tengah. Penyelenggaraan menegaskan bahwa pembahasan mengenai layanan kesehatan tidak semata-mata berbicara soal biaya. Menurutnya, masyarakat perlu melihat nilai yang diperoleh dari pelayanan kesehatan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan teknologi, keilmuan, dan fasilitas medis yang lebih mutakhir sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
3: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih.
3: Bisa masih
4: gila ya, dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
4: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku dari masa depan. Kami kehabisan air, semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
3: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia

Oke, kelupa hari. Gak kerasa banget nih ya kebersamaan kita hampir di penghujung acara ya. Kurang lebih 4 menit ke depan kebersamaan kita hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita harus berpisah ya kelupa hari di pagi menjelang siang hari ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Anissa Umami untuk menemani aktivitas siang Anda, tentunya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya banyak sekali rangkaian program yang bisa kelupa hari ikuti. Salah satunya nanti di pukul 10 ya akan ada program siaran Dunia Anak Ceria. Diawasinya narasumbernya adik kita Belvi ya, Belvania gitu ya. Oke, sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palangkaraya ya. Oke, saya Sunita mohon pamit undur diri dari rondengan Anda semua. Terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Yang keluar penyelenggaran Karnaval Budaya Festival Isen Mulang atau FBIM di tahun 2026 pada Minggu 17 Mei 2026 kemarin mengambil rute Bundaran Besar Telawang dan finish di lapangan Senaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan juga wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran yang didampingi oleh Kapolda Kalimantan Tegal Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Punggai. Usai melepaskan peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang berpadu dalam harmoni. Demikian berita Mahalo pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: adik-adik. Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Halo teman-teman dan juga adik-adik. Berjumpa lagi bersama dengan Dunia Anak Ceria. Akan menemani kamu selama 1 jam ke depan tentunya. Dan juga sudah bisa kamu tonton bersama-sama ya di live streaming kita di Perempat RRI Palangkaraya. Dan juga hari ini kita akan bermain bersama dan juga bercerita bersama dengan kakak cantik yang sudah terlihat di streaming kita ya, bersama dengan Kak Belvania Elisia dari SD Signing Kids School. Kita sapa dulu dong. Halo, selamat pagi kakak.
1: Halo, selamat pagi Kak Anissa. Dan halo juga buat seluruh sahabat RRI dimanapun berada.
0: Wow, luar biasa sekali. Gimana kabarmu hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Belvania luar biasa dan sehat Kak.
0: Wah, keren sekali. Tadi kesini jauh nggak?
1: Lumayan jauh.
0: Lumayan jauh ya. Tapi tadi gugup nggak sih awalnya Kak? Ini gugup gak? Enggak ya? Enggak dong, keren banget, yeay. Hari ini Kak Belvania juga ditemani oleh Mama dan juga Papa ya di studio. Terima kasih banyak sudah menemani Kak Belvania hari ini. Kalau boleh tahu Kak Belvania dipanggilnya siapa?
1: Belva atau Bel.
0: Ah, kita panggil Kak Bel aja kali ya. Kak Belvania boleh enggak? Kak Nisa bareng teman-teman di rumah mau kenalan juga nih bareng Kak Belvania. Boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Silahkan Kak Bel untuk perkenalkan diri.
1: Baik Kak, perkenalkan namaku Belvania Elisia. Usiaku 10 tahun saat Juli nanti. Sekolah di SDS Shining Kids School Palangkaraya. Ex-school catur dan English Club. Selain sekolah, sehari-harinya saya aktif mengikuti kegiatan klub catur CCKM, klub catur Kuda Menteri, dan paduan suara di Sanggar Suara Suluh Batarung.
0: Wow, luar biasa. Belum apa-apa kan Nisa sudah penasaran nih sama kegiatan kakak. Tadi kita udah cerita-cerita, ternyata kakak sekarang sudah naik kelas 5 ya. Iya, bentar lagi kelas 6. Kemarin gimana pengalaman ulangannya? Susahkah ulangan kemarin?
1: Ada beberapa mapel yang susah.
0: Ada beberapa gitu ya, tapi semuanya kan bisa kakak lewatin. Good job, keren. Gimana rapotnya, aman?
1: Aman.
0: Aman. Ini biasanya jadi momen-momen menggugupkan gitu loh kak. Deg-degan gitu gak sih kalau bagi rapot?
1: Iya.
0: Oke, Kak, hari ini kita mau ngobrol bareng Kak Bel juga. Tapi Kak Bel mau bercerita dulu atau kita mau tanya jawab dulu?
1: Bercerita dulu.
0: Mau bercerita? Wow, tadi kan Nisa udah di-spill sih dikit-dikit. Emang ceritanya hari ini tuh ada judulnya apa, Kak?
1: Saya akan bercerita tentang cerita rakyat Tambun dan Bunga yang berasal dari suku Dayak Kalimantan Tengah.
0: Wow, cerita kisah Tambun dan Bunga. Cerita asli sini berarti Kak ya, asli dari Kalimantan Tengah. Kabelnya udah siap apa belum?
1: Sudah.
0: Sudah siap? Oke, teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan dengarkan terlebih dahulu dongeng atau bahkan kisah dari Kak Bel hari ini. Setelah itu kita akan hadir bersama dengan tanya jawab ya bersama dengan Kak Bel. Kita akan kepoin keseharian Kak Bel. Oke, Kak Bel siap?
1: Siap.
0: Siap, langsung saja teman-teman, inilah kisah dongeng dari Kak

berani dan sangat disayangi oleh ratu. Mereka dikenal dengan nama Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi. Hubungan kedua Tumenggung tersebut begitu dekat hingga nyaris seperti kakak beradik. Mereka begitu akrab dan seringkali saling membantu setiap kali menghadapi kesulitan. Tak hanya saling membantu dalam pengabdiannya pada pemerintah kerajaan, tapi juga hingga kehidupan sehari-hari. Seiring beranjaknya waktu, Sampu dan Saripoi tumbuh menjadi teladan bagi semua pihak, mulai dari raja dan bawahannya, hingga anak buah mereka. Pada suatu malam, Ratu Nyai Undang bermimpi sesuatu yang terlihat begitu nyata. Ketika menanyakan pada ahli tafsir mimpi di kerajaannya, ia diberitahu bahwa mimpi itu memiliki sebuah makna. Maknanya adalah, jika kerajaan Pematang Sawang ingin tetap bisa menjaga kelestariannya dalam waktu lama, maka ratu harus mengikat kedua tumenggung setianya dalam ikatan tali persaudaraan. Ketika mendengar hal itu, Ratu Nyai Undang yang sudah sejak lama ditinggal mati oleh suami sempat merasa khawatir, karena bagaimanapun juga ia hanya memiliki seorang putri dan tak bisa memiliki putra untuk menjadi putra mahkota pengganti. Untungnya, sang ahli tafsir mimpi melanjutkan dan berkata bahwa apabila keturunannya yang menjadi putra mahkota penggantinya itu adalah seorang wanita, negerinya akan tetap selamat asalkan melaksanakan titah dari impian tersebut. Karena nantinya keturunan dari Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi lah yang akan menyelamatkan kerajaan. Hal itu sudah menjadi kehendak dari Dewata yang Maha Agung dan Bijaksana. Lanjut sang ahli tafsir mimpi seperti yang diucapkan oleh petunjuk gaib di dalam mimpi ratu. Ratu Nyai Undang pun menjadi semakin yakin bahwa itu benar-benar pertanda dari dewa para orang Dayak. Meskipun begitu, Ratu Nyai Undang masih merasa bingung, karena bagaimanapun juga, ia harus menyatukan keluarga Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi. Ia sama sekali tidak mengetahui bagaimanakah cara menjalankan amanat tersebut. Untungnya, kebingungan itu tak berlangsung lama. Rupanya, saat itu istri dari Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi secara bersamaan tengah dalam keadaan mengandung. Ketika mendapatkan kabar itu, tanpa menunggu lama, Ratu Nyai Undang langsung memerintahkan seorang hulu balang untuk datang ke rumah kediaman kedua tumenggung tersebut. Sang hulu balang diminta untuk meminta kedua tumenggung segera menghadap ke kerajaan Pematang Sawang. Ratu Nyai Undang kini merasa tak sabar ingin menceritakan arti mimpi yang baru saja ia dapatkan dari Dewata. Ketika Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi datang ke istana, tanpa menunggu lama, Ratu Nyai Undang langsung menceritakan tentang mimpinya itu. Kedua Tumenggung itu pun mendengar kisah sang ratu dengan hikmat. Tanpa keraguan sama sekali, Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi berjanji akan memenuhi titah tersebut. Lagi pula, mereka berdua sejak lama memang sudah bersahabat dekat. Siapa yang tidak mau menyelamatkan kerajaan dengan cara mengikat tali persaudaraan mereka secara hubungan darah? Sekembali dari istana, Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi langsung menemui istri mereka masing-masing dan menceritakan tentang permintaan sang ratu. Awalnya kedua tumenggung tersebut khawatir kalau istri mereka tidak akan menyetujui permintaan itu. Namun, siapa sangka kalau para istri mereka justru merasa senang dan tak sabar menanti hari kelahiran buah hati mereka. Beberapa hari kemudian, Ratu Nyai Undang kembali mengundang Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripoi ke istana. Kali ini, sang ratu meminta kedua tumenggung untuk mengajak istri mereka yang sudah hamil tua. Sekali lagi, Ratu Nyai Undang menceritakan tentang mimpinya dan harapannya agar kerajaan Pematang Sawang bisa selalu dilindungi oleh Dewata Yang Maha Agung. Kedua tumenggung beserta istri mereka pun sekali lagi menyatakan kesediaan untuk menuruti perintah dan titah sang ratu tersebut. Betapa senangnya Ratu Nyai Undang mendengar hal itu.

0: Saat itu juga sang ratu berniat untuk meresmikan dan mengesahkan persaudaraan Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy dengan cara menjodohkan kedua calon bayi yang masih ada di dalam perut masing-masing. Dengan ini aku mengikat tali persaudaraan kalian secara hubungan darah dengan sebaik mungkin. Semua itu dilakukan demi kejayaan dan kelestarian kerajaan Pematang Sawang. Setelah kedua buah hati kalian itu tumbuh dewasa, kawinkanlah kedua anak tersebut satu sama lainnya. Aku juga meminta dengan sangat agar kalian bisa menjaga serta melindungi putri undang kecilku yang cantik.
1: Baik, Daulat Ratu, jawab Tumenggung Sampo tanpa ada keraguan di dalamnya. Kami berdua pasti akan menjaga Tita sesuai dengan kehendak Ratu, khususnya jika demi kejayaan kerajaan Pematang Sawang. Kami pasti akan melakukannya dengan segala yang terbaik, Tuanku Ratu, ucap Tumenggung Saripoy juga menunjukkan kesetiaannya.
0: Beberapa minggu kemudian, tibalah waktu bagi para istri itu untuk melahirkan buah hati mereka. Namun, di waktu yang bersamaan, terjadilah sesuatu di luar dugaan. Mendadak ada beberapa pasukan Belanda yang masuk ke pedalaman Sungai Barito dan berniat menghancurkan kerajaan Pematang Sawang. Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy pun diminta untuk berangkat berperang mengusir pasukan penjajah itu. Sementara istri mereka berdua tengah berjuang juga untuk melahirkan buah hati mereka. Tepat ketika kedua bayi laki-laki itu lahir ke dunia, Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy tewas di medan perang bersama pasukan Pematang Sawang lainnya. Ratu Nyai Undang yang mengetahui hal itu pun langsung mengumpulkan putri dan sisa pengikutnya, kemudian menjemput istri Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy beserta anak-anak mereka. Sang ratu berniat untuk menyembunyikan mereka jauh di dalam hutan. Kejadian ini membuat Ratu Nyai Undang merasa sedih dan terpuruk. Meskipun mereka berhasil terselamatkan, tapi tetap saja ia tidak bisa menahan kesedihan karena memikirkan nasibnya yang mendadak berubah menjadi penuh kemalangan. Apalagi setelah melihat kedua anak dari Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy yang sama-sama laki-laki. Ia pun menjadi semakin terpuruk. Bagaimana bisa ia mengawinkan kedua bayi yang masih merah itu nantinya? Hancur dan remuk redamlah sudah perasaan Ratu Nyai Undang. Meskipun begitu, sebagai seorang ratu, ia berusaha untuk tetap menebalkan iman dan kesabarannya. Ia yakin kalau Dewata pasti tak akan tinggal diam dan akan memberikan solusi terbaik bagi masalah hidupnya. Secara perlahan tapi pasti, Ratu Nyai Undang bersama para pengikutnya yang masih tersisa mulai kembali membangun kerajaan Pematang Sawang. Seraya menyusun rencana untuk membangun kembali kerajaannya, ia berdoa dan memasrahkan semua kejadian yang nantinya akan terjadi pada kerajaannya. Begitu juga dengan petunjuk akan tali persaudaraan antara Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy. Ratu Nyai Undang hanya bisa memasrahkan pada Dewata. Setelah akhirnya Belanda benar-benar pergi dari kerajaannya, Ratu Nyai Undang pun kembali melaksanakan rencananya dalam membangun ulang kerajaan. Ia kembali membangun istana baru di atas tanah yang sama. Di waktu yang bersamaan, kedua anak Tumenggung Sampo dan Tumenggung Saripoy yang diberi nama Tambun dan Bungai dididik untuk tinggal di istana. Bahkan mereka berdua sampai diangkat menjadi keluarga raja agar bisa mendampingi sang putri mahkota, yakini putri Nyai Undang kecil. Mereka berdua juga diberi gelar kerajaan, yakni Tumenggung Bungai Ambun Sindai dan Tumenggung Tambun Terjun Nyaring Ringking Duhung. Selain mendapatkan pelajaran budi pekerti luhur dari ibu mereka masing-masing, Tambun dan Bungai pun mendapatkan pelajaran dan didikan langsung dari kerajaan Pematang Sawang. Hal itu menjadikan mereka berdua tumbuh menjadi pemuda yang tak hanya pemberani, tapi juga memiliki sifat santun dan berbudi pekerti halus. Tak hanya itu, mereka berdua juga cukup dikenal di kalangan kerajaan Pematang Sawang karena memiliki paras yang rupawan. Sudah begitu, mereka menguasai ilmu peperangan dan bisa menggunakan senjata mandau dengan baik. Sama seperti ayah mereka ketika masih hidup dahulu. Setiap hari, Tampun dan Bunga selalu menghabiskan waktu bersama-sama dengan sifat satria yang sama-sama terpuji dan kegemaran yang serupa. Banyak orang menganggap mereka berada dalam kondisi sejiwa, kurang lebih sama seperti kedua ayah mereka waktu masih muda dahulu. Putri Nyai Undang kecil pun mencintai mereka berdua layaknya adiknya sendiri. Dan sebaliknya, Tambun dan Bungai dengan setia selalu melindungi sang putri dan juga ratu, sebagaimana yang selalu dititahkan juga diamanat oleh ibunda mereka. Hingga pada suatu hari, Ratu Nyai Undang kembali memimpikan dewata yang dahulu pernah datang ke mimpinya. Awalnya, sang ratu khawatir kalau dewata akan memberikan kabar buruk dan keberadaan kedua putra Tumenggung Sampu dan Tumenggung Saripo yang tidak bisa disatukan oleh ikatan darah. Namun, siapa sangka kalau di dalam mimpi tersebut, sang dewata justru menyatakan bahwa keberadaan Tambun dan Bungai yang selalu kemana-mana berdua itu sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka sudah menyatu dalam ikatan. Dan sesuai janji sang dewata, kerajaan Pematang Sawang sejak saat itu tak pernah dijamah oleh tangan para penjajah Belanda. Kehidupan rakyat beserta seluruh isi kerajaan pun menjadi kembali normal seperti semula. Seiring dengan berjalannya waktu, nama Tambun dan Bungai pun menjadi semakin harum dan terkenal hingga ke kerajaan tetangga. Mereka berdua kemudian mempersunting istri cantik yang berasal dari Kalimantan Timur. Konon kabarnya, keturunan Tambun dan Bunga sejak saat itu pasti akan tumbuh menjadi seorang kesatria atau pahlawan Kalimantan. Salah satu yang dipercaya adalah Tumenggung Surapati yang dikenal mampu menghancurkan kapal Onrus milik Belanda yang melakukan serangan di Muara Teweh dekat Sungai Barito. Nah kak dan pendengar RRI semua, itu tadi kisah epik kepahlawanan dari Tambun dan Bungai, dua kesatria hebat dari bumi Kalimantan Tengah.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
3: Wow, luar biasa sekali dengan kisah apa tadi tuh kak? Tambun Bunga ya?
0: Iya.
3: Tambun dan juga Bungai. Apakah kita jadi salah satu keturunan dari Tambun dan Bungai juga tuh kak? Kayaknya ini asal-muasal sebelum kita ada gitu ya kak, legenda ini. Tapi nih kak, dari kisah yang begitu luar biasa juga nih kak ya, dan juga ini menjadi legenda dari Kalimantan Tengah tempat kita, apa sih kak sebenarnya dari kisah ini yang bisa kita pelajari?
0: Yang pertama, jadi anak muda yang paket lengkap. Wow. Itu nomor satu.
3: Mm-mm.
0: Dari Tambun dan Bungai kita belajar kalau jadi orang hebat itu tidak cuma modal keren atau jago saja.
3: Mm-mm.
0: Kita juga harus punya attitude yang baik, sopan santun, dan berbudi pekerti halus ke semua orang.
3: Mm-mm.
0: Yang kedua, punya sahabat yang friendship goals. Hubungan Tambun dan Bungai sangat kompak sekali sampai dibilang sejiwa. Pesannya, cari dan jadilah sahabat yang selalu ada di waktu pun susah maupun senang. Saling mendukung, kompak, melakukan hal positif, dan gak suka berantem. Yang ketiga, wajib jaga omongan dan tepati janji. Di cerita ini, semua tokohnya mulai dari ratu sampai tumenggung selalu berusaha menepati janji mereka. Jadi kalau kita udah terlanjur bilang iya atau berjanji ke orang lain, harus bertanggung jawab buat menepatinya. Jangan suka ingkar. Dan yang terakhir, sayang dan berbakti sama orang tua. Tambun dan Bungai selalu mendengarkan nasihat ibu mereka dan setia menjaga kerajaan sesuai amanat orang tuanya. Jadi anak muda yang keren itu wajib sekali berbakti dan buat orang tua bangga.
3: Wow, luar biasa sekali. Berarti ada banyak aspek ya kak yang bisa kita ambil jadi pelajaran kita juga. Apalagi kalau kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi anak muda kita harus jago dalam artian itu bukan berarti jagoan tadi ya kak, nggak yang ngajak lahi orang gitu ya, tapi jago mengukirkan prestasinya juga. Iya, luar biasa banget. Nah, semua yang kita usahakan harus berlandaskan dengan attitude dan juga sopan santun gitu kak ya, supaya tidak keluar dari garis gitu. Gimana kak after kakak menceritakan ini rasanya? Lega ya? Tapi kenapa sih kak milih dongeng ini sebenarnya? Apakah ada alasan pribadi dari kak Bel sendiri?
0: Saya memilih cerita ini karena ingin mengingatkan lagi kalau Indonesia itu punya pahlawan-pahlawan lokal yang tidak kalah keren dari superhero di film-film. Tambun dan Bunga ini contoh nyata satria yang cinta tanah air. Dari cerita ini, kita bisa belajar kalau persatuan, gotong royong, dan rasa sayang kepada daerah kita sendiri dan bisa jadi kekuatan yang besar untuk menjaga kedamaian.
3: Wow, keren banget. Tapi benar tahu kak, sekarang kita juga masih berjuang. Mungkin di saat itu Tambun dan Bungai berjuang di situasinya bersama dengan orang tuanya, kita juga berjuang di era kita gitu ya. Makanya tadi ada beberapa aspek dari pembelajaran di zaman itu yang kayaknya bisa juga kita terapin di sekarang gitu kak ya. Iya, keren banget. Itu kira-kira tahun berapa ya kak? Kisah Tambun Bungai. Kayaknya lama sekali ya sebelum kita lahir ya. Oke, terima kasih banyak Kak Bel ya sudah berdongeng untuk kita. Sekarang waktunya untuk kita tanya jawab kepoin kesehariannya Kak Bel. Yeay, tadi Kak Bel udah cerita ya kalau Kak Bel sekarang sekolah di SDA Shining Kids School dan sekarang kelas 5 udah naik kelas. Kalau di sana tuh kelasnya ada ABC-nya gitu enggak sih Kak?
0: Buat tahun ini kelas 1 ya sampai B.
3: Kelas satunya aja yang ada AB-nya. Berarti kelas 5 kakak kelas 5 aja gitu. Wow, teman di kelas banyak kan ya kak? Banyak. Ada siapa-siapa aja? Kalau misalkan 30 disebut semua kan juga. Salah satu aja deh ya. Mungkin sebangku kakak? Paling deket sama kakak, sahabat kakak banget di sekolah ada siapa?
0: Clairin Fania.
3: Oh iya, wow, dia teman dari kelas 1 ya?
0: Dari TK.
3: Dari TK, apa itu kelas 1 kan Nisa? Kami dari TK bertemannya. Iya, berarti berteman baik ya kak? Iya, luar biasa. Oh iya, tadi kan kita udah sempat cerita-cerita juga ya kak. Kanisa langsung notice kalau tadi kakak bilang eskulnya ada eskul catur dan juga kakak ikut les paduan suara. Kita mau cerita-cerita yang mana dulu nih kak? Catur pasti ya. Iya. Tadi kan kita sempat ngobrol juga ya kalau ternyata sebenarnya kakak udah memulai catur ini tuh dari 2 tahun sebelumnya ya atau 1 tahun sebelumnya. Iya, tapi kalau Kanisa tanya kenapa sih kakak tuh memilih catur untuk yang kakak sukain?
0: Soalnya waktu dulu kan abang suka catur juga. Terus aku ikutin aja.
3: Diajarin langsung dong sama abangnya ya?
0: Enggak.
3: Tapi karena ngelihat abang kok rame, sukses banget gitu ya, wainnya seru banget, akhirnya Kabel jadi tertarik gitu. Iya. Tadi kalau boleh tahu jadwal les atau bahkan latihan di catur sendiri itu berapa kali seminggu tuh kak?
0: Kalau catur 2 kali untuk yang rame-rame. Kalau yang privat 2 kali. Jadi 4 kali seminggu.
3: 4 kali seminggu. Nah, buat teman-teman dan juga adik-adik sekalian ya, kenapa kita tiba-tiba bahas catur? Karena Kak Belvania ini telah mengukirkan prestasi catur itu dari tahun 2025, yang dimana pada bulan Mei di tahun kemarin itu ada kejuaraan catur antar pelajar se-Kalimantan Tengah di Disdik Kalteng, kemudian di bulan Julinya Festival Catur Pelajar Nasional, kemudian di Agustus di tahun 2025 ada turnamen catur Bupati Cup Katingan, Agustus di tahun 2025 lagi ada turnamen catur Bupati Seruyan, kemudian nyambung lagi September di tahun 2025 ada pertandingan internasional pelajar zona Asia 3.3 ya Jakarta, kemudian di Oktobernya ada Kajur Prop Kalteng, kemudian di November ada Kajurnas Catur ke-50 di Mamuju, dan di Desember tahun 2025 Kabel ini ikut Open Gubernur Cup Kalteng di tahun 2025, dan tentunya dari semua yang sudah kita sebutkan ini mendapatkan juara. Wow. Terus katanya tadi baru bulan kemarin baru pulang ya dari luar kota. Itu bertanding juga, Kak?
0: Iya.
3: Oh, wow. Bertanding. Oh, itu dari mana, Kak? Bulan kemarin itu, Kak?
0: Dari Pasir Kaltim.
3: Wow. Kanisa aja belum pernah ke Kaltim. Kakak sudah keliling Indonesia. Ini lomba sekalian liburan ya, Kak? Iya, wow. Ternyata ini bukan hanya hobi ya, tapi Kak Belvania sudah mengukirkan prestasinya begitu luar biasa. Berarti 2025 ini full dong, Kak, ya kemarin?
0: Iya.
3: Wow. Oke, sekarang Kak Disa mau tanya. Kalau misalkan kayak Kak Disa yang memang belum paham sekali dengan catur ya, Kak Bel ya, susah gak sih sebenarnya catur itu?
0: Tergantung posisinya, kalau lawannya kuat caturnya juga bisa rumit, tapi kalau lawannya kayak baru-baru aja gampang dikalahin.
3: Ah, tapi benar gak sih, Kak, kalau ketika bermain catur ini tuh memang ada hitungannya, ada strateginya, ada langkah-langkahnya tuh yang gak bisa sembarangan main, kata orang.
0: Iya.
3: Iya, karena itu juga yang bikin kenapa catur ini cukup sulit. Awalnya kesulitan gak sih, Kak, waktu pertama kali kakak coba, oh kita main catur gitu?
0: Lumayan sulit waktu dulu.
3: Sulit ya. Itu kan karena di dalam catur pun ada beberapa pion gitu ya, Kak. Dan itu gak bisa yang asal maju gitu ya. Iya, yang Kak Nisa ingat cuman kuda. Padahal ada banyak speknya ya, Kak ya. Iya, berapa lama kakak belajar sampai akhirnya kakak berani untuk, oh kita ikut lomba yang pertama kali. Karena tadi diceritain mama juga, pertama kali ikut lomba kakak sudah juara. Iya. Berapa lama tuh kira-kira, Kak? 3 bulanan kah?
0: 3 bulan.
3: 3 bulan untuk awal, dan kakak sudah mulai perlombaan pertama. Gimana pengalamannya waktu pertama kali ikut lomba catur?
0: Yang pasti masih ada rasa gugup-gugupnya.
3: Iya. Tapi ini enggak sih, Kak? Kan kata orang kalau main catur ini ya harus fokus gitu kan ya. Apalagi kalau sudah dibawa ke pertandingan, ini akan banyak sekali orang, Kak. Itu berpengaruh enggak, Kak, ke fokus kita? Kalau misalkan di banyak yang nonton gitu. Waktu kita main catur, atau memang disediakan tempat yang memang jauh dari jangkauan orang?
0: Setiap pertandingan itu beda-beda.
3: Ah iya, kadang lokasinya menyesuaikan ya, Kak. Mungkin ada yang arena perlombaannya dibatasi gitu. Tapi cukup sulit gak sih, Kak, bermain catur di tengah keramaian? Nah. Iya. Sulit. Kenapa tuh bisa sulit, Kak?
0: Rasanya kayak gugup aja diliatin sama orang.
3: Iya, padahal kita gak ngapa-ngapain ya. Padahal gak salah ya. Tapi kayak gugup aja diliatin. Tapi keren banget tahu. Tapi kalau boleh tahu nih, Di setiap pertandingan, di setiap performance, kita pasti selalu gugup ya, Kak. Cara Kak Belvania supaya gugup itu bisa kita handle, bisa kita tangani, gimana, Kak? Gimana tuh biasanya? Tarik napas dalam-dalam kah? Terus kita harus tenang kah? Ada orang bilang demam panggung juga tuh biasa aja. Kakak gimana tuh biar gak gugup biasanya? Minum air putih gitu-gitu ya, Kak?
0: Iya.
3: Iya, terus tarik napas gitu. Terus cara... Mungkin teman-teman sekalian juga nih, Kak Bel ya, kayak Kanisa juga kadang takut ketika dilihat orang banyak, apalagi buat tampil di depan orang banyak. Nah, versi atau menurut Kak Belvania, gimana caranya supaya kita gak takut tampil di tengah orang banyak?
0: Percaya diri aja.
3: Ah iya, percaya diri. Itulah poinnya gitu ya Kak. Iya. Iya, percaya sama diri sendiri kalau kita bisa melakukannya dengan maksimal gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Oke, kira-kira ke depannya nih Kak Bel, di catur ini Kakak ada mau pertandingan apa yang mau datang?
0: Porprov.
3: Hah, Porprov. Berarti di tahun 2027. Eh, iya ya?
0: 2026.
3: Tahun ini dong. Wow, katanya tadi lagi seleksi kota ya berarti Mama. Iya, dan kita dukung sama-sama, semoga lancar ya Kak Belvania ya. Iya, semoga lancar dan juga sukses. Menang kalah belakangan, yang penting terima kasih sudah membanggakan kota cantik kita ya. Iya, luar biasa sekali. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang caturnya, dan kita akan sedikit ya menyinggung terkait, ternyata Kak Belvania ini bukan hanya sekedar di catur, tapi juga di vokal suara, atau di ada vokal solo, juara 2 vokal solo di tingkat SDS Signing Kids School, kemudian ada juara 2 vokal solo tingkat National Singing Competition Top Star Indonesia di tahun 2024. Wow, Kakak suka bernyanyi?
0: Iya.
3: Dari kapan Kak suka bernyanyi?
0: Dari 2024.
3: Oh, itu Kakak masih kelas berapa Kak? Kelas 3 ya berarti ya?
0: Mm-mm.
3: Wow, sampai akhirnya Kakak gabung bareng teman-teman paduan suara di SSB ya?
0: Iya.
3: Iya. Tapi kalau Kanisa mau nanya, kenapa sih Kakak suka bernyanyi? Atau memang ada idola Kakak kah? Eh, kalau idola ada siapa? Pemain catur dan juga penyanyi. Kakak paling suka sama siapa kalau pemain catur?
0: Sama Sindarov.
3: Sindarov itu dari luar negeri berarti ya? Wow, kenapa Kakak bisa suka?
0: Permainannya bagus.
3: Wow, itu jadi motivasi Kakak juga ya? Iya, semoga Kakak bisa seluar biasa itu juga ya. Tapi Kakak sekarang sudah sangat-sangat membanggakan kita semua. Kalau penyanyi, ada siapa idolanya?
0: Masih belum ada.
3: Masih belum, gak apa-apa. Karena siapa tahu nanti yang jadi idolanya Kanisa, Kak Belvania. Bisa aja Kanisa ya. Oke, kan tadi kita udah cerita juga kalau sekarang Kak Belvania ini juga lagi liburan sekolah ya.
0: Iya.
3: Iya, kira-kira liburan sekolah udah kemana? Adakah rencana mau liburan Kakak? Atau persiapan, karena tadi cerita-cerita juga bareng Mama ya, ternyata kegiatan Kakak untuk perlombaan ini juga kedepannya akan padat ya Kak. Iya, dan teman-teman dan juga adik-adik harus tahu juga kalau Kak Belvania ini mengisi waktu luang atau bahkan waktu berliburnya itu dengan kembali berlatih catur ya Kak.
0: Iya.
3: Iya, tadi Mama cerita kadang tiba-tiba Kak Bel bisa minta mau latihan dong Mah. Wih, mau ini dong, mau main catur, mau latihan. Kenapa tuh Kakak di sela-sela hari libur di long weekend ini, holiday ya, di long holiday ini Kakak memilih untuk mengisi waktunya dengan berlatih catur juga?
0: Soalnya pas catur privat itu kadang juga ada teman, jadi seru aja.
3: Oh, karena ada teman ya? Iya, kalau boleh tahu temannya siapa?
0: Lovely.
3: Bareng dengan Lovely, iya. Biasanya berarti di rumah ya kalau privat ya? Catur.
0: Ke rumah pelatih.
3: Oh, ke rumah pelatih, wah seru. Eh, tapi ini penting juga nih Kak Kanisa mau nanya, pernah gak sih Kakak ngerasa kayak aduh capek gitu? Kayak kan tadi padat banget ya jadwal Kakak ya. Ini bukan padat sekolah lagi, Kakak padatnya udah luar kota nih Kak. Pernah gak sih Kakak ngerasa kayak aduh aku capek banget Mama, Belvania lagi capek gitu, boleh gak kita izin sekolahnya libur dulu misalkan? Tapi kan kita tahu kalau misalkan sekolah itu wajib ya Kak. Iya, gak boleh bermalas-malasan. Pernah gak, Kak?
0: Enggak.
3: Gak pernah. Wow, keren sekali Kak Milmania. Cara kakak supaya tetap semangat terus gimana sih? Biasanya kan kita kalau sekolah kan pagi banget ya Kak. Kalau bangun tidur kan rasanya kayak aduh pagi sekali kan masih ngantuk. Kadang kan yang bikin males itu cuma pas bangun pagi aja ya. Iya, nah yang bikin kakak tuh semangat kita harus sekolah hari ini. Woy, ada apa tuh Kak? Ketemu bareng teman-teman Kak?
0: Iya.
3: Karena kadang kalau misalkan kita libur sehari nih Kak ya, gak sekolah, kita tuh bisa ketinggalan banyak info gak sih dari teman-teman? Iya dulu Kak Nisa gitu juga. Jadi kayak pas sudah masuk sekolah kayak kok kayak banyak banget ya ketinggalan padahal cuma sehari aja ya. Iya, tapi kakak gak pernah ya berarti rasa capek, rasa males gitu ya. Wah keren ini nih teman-teman adik-adik yang harus kita tiru ya. Karena rasa malas ini tuh sebenarnya bisa dilawan ya Kak. Iya, kalau misalkan kitanya juga enjoy menikmati kegiatan kita. Boleh gak ada satu atau dua boleh deh cerita versi dari Kak Belvania sepanjang Kak Belvania sudah begitu luar biasa di turnamen-turnamen catur, kira-kira ada salah satu yang paling berpengalaman gak untuk kakak?
0: Di pertandingan internasional pelajar zona Asia 3.3 di Jakarta.
3: Wow, kenapa tuh bisa jadi yang paling berpengalaman?
0: Karena musuhnya itu dari berbagai negara di Asia.
3: Oh iya, berarti kakak sudah berinteraksi dengan orang-orang luar negeri ya? Iya, tapi ada perbedaan gak sih Kak bermain dengan sesama Indonesia dan juga luar negeri? Atau mungkin agak sedikit beda gitu karena pembawaannya kayak oh ini sama orang luar negeri gitu ya Kak? Iya. Jadi kemarin dapat temen gak sama orang luar negeri?
0: Dapat.
3: Wih, kenalan kakak sekarang udah luar negeri, keren banget ya. Terus ada apa lagi tuh Kak selain dari ajang internasional itu juga? Berarti dalam perlombaan apa itu tadi Kak yang internasional? Di pertandingan internasional pelajar zona Asia.
0: Iya.
3: Wow, luar biasa. Ini juga menjadi salah satu pengalaman luar biasa juga ya Kak. Iya. Kalau Kak Disa boleh tahu di kedepannya Kak Belvania, kalau tadi ada porprov, selain porprov ada apa lagi tuh Kak?
0: Kejurnas.
3: Kejurnas, itu setelah porprov ya berarti ya? Semoga kakak bisa mewakilkan Kalteng ya dan juga bisa berlanjut dalam ajang lomba atau bahkan pertandingan nasional internasional lainnya ya. Kita semua mendukung kakak, apapun hasilnya kami menerima asalkan kakak balik lagi ke Palangkaraya. Terima kasih kakak sudah mewakilkan banyak sekali perwakilan Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah ya, yang tentunya kita semua tetap mendukung kakak dan selalu mendukung kakak dan tetap bangga dan akan selalu bangga bersama kakak. Boleh gak nih salam-salam buat teman-temannya, ada siapa-siapa aja terakhir nih yang mau disapa-sapa? Sepupu boleh, abangnya boleh. Karena ternyata abang nih yang membawa sejauh ini catur ya kak ya. Boleh disapa, ada abangnya siapa, ada saudara-saudaranya boleh, teman-temannya boleh. Ada siapa-siapa aja tuh?
0: Ada kakak aku yang sedang kuliah di Solo.
3: Wah, jauh ternyata di Solo ya kak? Iya, terus ada siapa-siapa lagi tuh teman-temannya?
0: Dan pelatih catur Pak Hartoni, pembina ekskul catur Teacher Yogi, dan pelatih menyanyiku Miss Ari dan Om Boni.
3: Wow, luar biasa. Inilah dibalik dari perjalanannya Kak Belvania ya. Iya, ada orang-orang hebat yang selalu menemani prosesnya Kak Belvania. Wow, oke. Teman-teman dan juga adik-adik telah kita tanya-tanya ya, kita kepoin bareng dengan Kak Belvania hari ini seputar prestasinya Kak Belvania di dalam catur dan juga bernyanyi yang begitu luar biasa ini. Dan tentunya semoga selalu sukses di setiap perlombaannya ya Kak. Boleh gak ada pertanyaan terakhir dari Kak Nisa?
0: Boleh.
3: Cita-cita kakak mau jadi apa?
0: Jadi Grandmaster Catur.
3: Oh my God, really? Really, wow. Semoga cita-citanya tercapai ya. Dan luar biasa sekali kakak sudah mau fokus ke satu bidang yang memang kakak minati gitu ya. Iya, semoga cita-cita tercapai dengan kita rajin
0: belajar.
3: Benar banget tuh teman-teman dan juga adik-adik sekalian, untuk mencapai cita-cita kita harus tetap belajar gitu ya. Walaupun kita nanti misalkan udah selesai sekolahnya gitu ya, SD, SMP, SMA, kita tetap harus belajar ternyata sampai besar. Tapi belajar hal-hal yang berbeda mungkin ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Belvania. Kira-kira dari Kak Belvania gimana kita ngobrol hari ini? Apakah deg-degan masih?
0: Iya.
3: Masih deg-degan. Gak apa-apa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di sini. Kakaknya udah gak deg-degan ya. Nanti mau gak main kesini lagi?
0: Boleh.
3: Seru banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol tentang kejuaraan catur ya. Iya, keren sekali. Dan tentunya terima kasih banyak mama dan papa yang sudah nemenin Kak Belvania di hari ini. Begitu luar biasa sekali menginspirasi kita semua ya. Kak Nisa jadi kepikiran, masa Kak Nisa sekolah dulu kemana aja. Tapi keren banget Kak Belvania, tetap terus berprestasi ya, dan tetap terus membanggakan kita semua. Waduh, keren banget. Dan adik-adik juga, teman-teman dan juga adik-adik sekalian ya, Dunia Anak Ceria sudah menemani kamu kurang lebih 1 jam ke belakang dan juga dengan Didi juga. Kami akan hadir kembali di setiap minggu, di setiap hari minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan Didi juga saya Anissa Umami beserta dengan Kak
0: Belvania.
3: Bersama dengan Kak Belvania pamit undur diri dari ruang udara kamu. Boleh say bye-bye ke teman-teman?
0: Bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.
4: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

Yang melopari berita pahlo pukul 11 waktu Indonesia Barat, keberhasilan kafilah Kabupaten Murung Raya menjadi juara umum MTQ ke-8 Korporat Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah menuai apresiasi banyak pihak, salah satunya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Murung Raya. Sesudah mengikuti rangkaian kegiatan penutupan, Rumbiadi menyampaikan rasa bangga dan haru atas dedikasi serta kerja keras yang ditunjukkan oleh seluruh kafilah hingga mampu membawa pulang piala bergilir Gubernur Kalimantan Tengah. Jadi pada pencapaian sebagai juara umum bukanlah sesuatu yang instan, akan tetapi merupakan buah dari pembinaan yang konsisten, latihan disiplin serta kekompakan yang solid antar peserta, pelatih dan ofisial, menurut Rumbiadi. Demikian berita Bahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Siang, Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Hey, bersiaplah.
1: Budaya Huma Betang, Perempat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi buat kamu yang masih atau bahkan yang baru menyapa dunia hari Minggu ini. Waduh, udah menjelang siang nih. Bangun gak sih? Nikmatin hari Minggu kamu. Jangan cuma habis buat tidur doang. Waduh, atau bahkan kamu dengerin aku, dengerin Nisa sudah sembari berkegiatan dari tadi pagi ya. Sebenarnya sudah apa itu Minggu bangun siang? Waduh, Minggu tuh bangun produktif. Wah, ini nih baru keren deh ya. Dan tentunya menemani kamu masih bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hadir nemenin kamu ya, bareng dengan Umami. Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. It's here, siang hari kamu kurang abdol kalau sudah hari Minggu. Dan juga di siang hari ketika kamu sedang mempersiapkan makanan, atau bahkan kamu sedang makan siang atau jalan-jalan dalam perjalanan, gak abdol kalau kamu hari Minggu ini tidak ditemani bersama dengan Campur Sari. Benar banget, karena hari ini akan ditemani bersama dengan Pak Sujadi nanti ya, bersama dengan Campur Sari. Campur Sari beliau di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. So stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya. Nanti saya akan hadir bersama dengan informasi lainnya untuk kamu.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dari pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya menemani kamu bersama dengan lagu-lagu campur sari yang akan menemani kamu bersama dengan Pak Sujadi. Dan kali ini juga kami hadirkan lagu campur sari untuk kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujadi dan juga Bung Operator kita ya, yang selalu menemani dan memilihkan tembang-tembang manis buat Anda semua. Dan untuk itu kami coba untuk sapa dulu rekan sahabat kita tentunya di Kalambangan, seperti Pak Kabin, Mbak Yati dan juga Mas Kome dan semua keluarga ya, yang kami ucapkan selamat siang, selamat mendengarkan dengan tembang-tembang campur sari RRI Pro 4 Palangkaraya. Semoga tembang ini nantinya menjadikan yaitu penghibur lara. Semoga Anda bahagia bersama keluarga. Dan untuk itu kami awali dengan lagu yang sudah kami pilihkan, yaitu ganti judul Selendang Sutra Kuning. Semoga lagu ini juga mungkin ada kenangan dan ada yaitu sesuatu yang memahami Anda di waktu muda Anda. Langsung saja, ini tembang Selendang Sutra Kuning.

Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja, bahkan mungkin sambil minum kopi manisnya di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga kembali akan sapa rekan kita seperti Mas Udin, apa kabar ini ya? Semoga kabar baik. Dan ini sudah ada yang coba monitor ya, Mas Kosim, apa kabar ini? Juga Wayang M, dari mana ini ya? Dan juga rekan sahabat kita yang mungkin ada di Kelampang sana seperti Mbak Mia yang saat ini mungkin lagi bersibuk ya, semoga usahanya tambah maju, tambah laris aja. Dan juga buat Mbak Safira, ganti ucapan sugeng siang, sugeng midang taken tembang tembang campur sari dari Palangkaraya. Dan juga kami salam buat Mbah Joyo, dos bunti kabaripun, mugio kabar saya kemawon lan sehat wal afiat. Dan kula badhe maos serat ingkang sampun mlebet menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sugeng siang Mas Sujadi, inji siang ugi, dos pundi kabare, kabar saya kemawon. Mas, kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Kutut Manggung. Onji, tembang menika kula kinanakun dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon, kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi, sugeng ngayai tugas kemawon, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja menika tembang kanthi judul Kutut Manggung.

0: Baik, itulah tadi tembang yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja, bahkan mungkin sambil masak buat emak-emak ya, atau putri remaja kita, atau bahkan mungkin saudara kita yang lagi menikmati sambil masak di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi inji siang ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang mendem kangen. Oh nggih, insyaallah nggih. Tembang menika kula kenalaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi. Sugeng ngayahi tugas kemawon matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda urek Mbak Asmawati. Onje matur sembah nuwun Mbak Asmawati, mugiyo tansah pinaringa sehat lan ugi kathah rezekine lan ugi sageta mirengaken tembang-tembang campur sari ingkang kula asuh ing wekdal menika. Saklajengipun kula badhe nggih menika salam dumateng Mas ini ingkang wonten Tengkiling lan juga Mama ini ingkang wonten Jalan Kalimantan kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken. Lan menika inggih sampun kata ingkang masuk. Oh, menika Pak Nyoman nggih dos pundi kabaripun, kabar saya kemawon. Lan ini juga Mas Beni ya, apa kabar? Juga tadi ada yang sudah masuk minta salam buat rekan sahabat pendengar setia kita, yaitu Papak Tua dan juga Teras Pantura. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu monitor RRI, dan saran pendapatnya masih kami tunggu berikutnya. Langsung saja kami coba sajikan tembang permintaan Mbak Asmawati kanthi judul Mendem Kangen. Monggo Mbak Asmawati mirengaken tembang menika.
1: Saturday New Arista Bintang Nusa.
2: New Arista
1: Bintang.

Baik, itulah tadi tembang ya, mendemang kangen yang diminta oleh Mbak Sumati. Semoga Mbak Sumati kangennya langsung hilang, langsung blablas tentunya. Dan terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung dan juga sudah menyapa, mengikuti kegiatan kita yaitu siaran, yaitu lagu-lagu campur Sari Pro 4 RRI Palangkaraya. Seperti Mas Fakhri ya, Fakhri Haki, dan juga Mas Rudi dan juga Mas Suyanto, apa kabar ini Mas Denny, dan juga rekan sahabat kita Mas Budi KTT, dan juga Mas Andri. Semuanya kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung. Semoga acara campur sari ini bisa dinikmati oleh para pendengar kita, karena lagu-lagu campur sari ini adalah budaya Nusantara, budaya kita orang Jawa, dan yang sudah tentunya mendunia. Karena almarhum Didi Kempot sudah membawa lagu-lagu campur sari ini ke luar negeri sana ya, tidak cukup di Indonesia tapi juga sudah di mancanegara. Itu salah satu bagian dari kebanggaan bangsa Indonesia. Dan untuk itu kami kembali baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi siang ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judule Wong. Oh nggih. Tembang menika kulo kenalken dumateng para pandemen campur sari dari Palangkaraya wonten pundi kemawon, kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken. Mugia tembang lewung menika saged kangge jampi saya ing wekdal menika kagem Mas Sujadi. Sugeng ngayi tugas kemawon. Matur sembah nuwun Mas Sujadi. Inji sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja ini tembang kanti judul Lewung. Monggo midhangetaken tembang menikah.

Baik, itulah tembang-tembang manis yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita masih bersama RRI Pro 4 Palangka di kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat seperti Ibu Astuti Dosbundi. Nggih kabaripun, mugo Ibu Astuti kabare sehat walafiat. Dan juga selalu monitor RRI Pro 4 Palangkaraya. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Main Boy yang saat ini lagi sibuk bekerja ya, atau lagi produksi. Semoga hasilnya memuaskan dan selalu membawa berkah tentunya, dan penghasilan yang lumayan. Dan untuk itu kami juga salam buat sahabat kita yang sudah bergabung dan menyapa seperti Bu Sokulat katanya, dari mana ini ya. Dan juga Kang Guri, Kang Guru, dan juga siapa nih Mas Ramidin, apa kabar juga ini. Semuanya kami ucapkan selamat siang, selamat bergabung. Semoga selalu happy, selalu sehat bersama keluarga kesempatan siang hari ini. Langsung saja, ini tembang selanjutnya yang kami akan sajikan berikut ini. Monggo, midhangetaken tembang kanthi judul Asmarandana Mbangun Tresno.

Baik, itulah tadi tembang yang kami singkan. Semoga para pendengar kita bisa menikmati ya, sambil ngopi manis di siang hari ini. Dan untuk itu kami informasikan bahwa saat ini sudah pukul 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami juga salam dengan rekan sahabat kita semua. Semoga para pendengar kita bisa menikmati sambil apa aja yang mungkin sambil menikmati hari libur di hari Minggu siang ini. Dan untuk itu kami coba baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi Inji siang ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Waru Doyong. Onje tembang menika kula kintunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon, terkhusus wonten ing Palangkaraya. Kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken sinambi layeh-layeh ing wekdal menika. Kagem Mas Sujadi sugeng tugas kemawon, matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat seperti tadi yang sudah masuk ya, belum sempat terbaca, seperti Bengkelas dan juga Mas Suyanto dan juga Mas Juwono ya, apa kabar ini. Dan juga semuanya seperti saudara kita yang ada di Tengkiling sana, kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken. Monggo menika tembang Waru Doyong.

Baik, itulah tadi tembang Waru Doyong ya. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang masuk jadi inji siang uki dos bundi. Kabar pawartosipun panjenengan. Kabar saya kemawon lan sehat walafiat ing wekdal menika. Mas kula badhe nyuwun tembang bawa dandang gula konco tani onji tembang meniko kilo ketunakan dumateng peropan dan mencampur sari edari Palangkaraya wonten pun dikemawon kantu capan sugeng siang sugeng midangetaken kagem sujadi sugeng itu kas kemawon matur sembahanwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang sudah bergabung di saat ini ada Mas Wiku Sudarmanto ya, dan juga ada Sugeng Widayat, dan juga ada Ganjar, siapa ini ya, dan juga ada Aulia Rahman, dan juga rekan sahabat yang lainnya Mas Iqbal, dan juga oh Mas Aris, dan juga siapa lagi ini ya, yang jelas kita juga salam buat rekan sahabat kita yang sudah bersama ada di Perempat Palangkaraya dan khususnya di acara Campur Sari RRI Perempat Palangkaraya. Semoga acara Campur Sari ini bisa menghibur para pendengar kita, tapi juga bisa menguri-uri budaya bangsa Nusantara, khususnya Indonesia. Dan untuk itu langsung saja kami sajikan menika tembang Konco Tani.

Baik, itulah dari tembang Konco Tani yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita segeto menikmati tembang menika kangge jampi saya ing siang menika. Dan kembali kami coba untuk baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Sujadi, nggih siang ugi. Mas kula badhe nyuwun tembang Caping Gunung. Tembang menika kula kintunaken dumateng para kadang, para derek ingkang nembe istirahat kerja bangunan Mas Sujadi. Oh nggih. Mugia tembang-tembang menika saged kangge ngurangi jampi saya ing wekdal menika kagem Mas Sujadi. Sugeng tugas kemawon. Matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Suyitno dan juga buat Pak Parju dan juga rekan sahabat kita Pak Janggung. Apa kabar? Semoga kabar baik di kesempatan siang hari ini. Dan monggo midhangetaken tembang kanthi judul Caping Gunung.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa saat ini sudah pukul 12:44 waktu Indonesia Barat. Tentunya ini sudah di penghujung acara, tapi kami beri kesempatan kepada Anda yang ingin gabung, silakan Anda bisa menghubungi kami yaitu di 0536323569. Dan kembali kami juga akan menyajikan tembang-tembang yang sudah kami siapin ya. Ya, tembang menika kanti judul Yen Ing Tawang Ono Lintang, dan lagu ini kami sajikan buat keluarga besar KBPP Palangkaraya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Langsung saja menika tembang Yen Ing Tawang Ono Lintang.

Baik, itulah tadi tembang ganti judul Injain Ing Tawang Ono Lintang. Dan untuk itu kami juga yang bertugas, jadi mohon pamit kalau ada salah dan hilap mohon dimaafkan. Dan acara ini bisa Anda ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Dan untuk itu kami sajikan tembang berikutnya, Lelo Ledung.

Yoklo Bari Bari Tamu Halo pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bupati Sukamara Kalimantan Tengah Mas Duki menyebut Sukamara Expo di tahun 2026 menjadi momentum untuk membangkitkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah serta produk unggulan lokal agar mandiri dan semakin maju. Sukamara Expo di tahun 2026 digelar di Taman Permata Sukma Sukamara hingga 4 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-24 Kabupaten Sukamara. Sukamara Expo di tahun 2026 mengusung tema sinergi kreatif mengangkat produk unggulan lokal membangun ekonomi tangguh bersama dengan UMKM Sukamara. Tema tersebut diharapkan mampu mendorong kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan UMKM. Demikian Berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. And hello, welcome to back bareng Anissa Umami ya. Di siang hari ini nemenin kamu dalam feature and documentary budaya. Budaya enggak tuh. And selamat rayakan hari minggunya ya buat kamu yang baru pulang kondangan. Entah kenapa Sabtu Minggu ini jadi weddingan nasional banget ya, apalagi kalau ngelihat di after hari raya haji atau Idul Adha kemarin, kayaknya memang jadi event tahunan aktif banget nih ya. Kayaknya pernikahan-pernikahan di sini tuh lagi rame-ramenya banget. Ada satu pertanyaan ajaib dan juga penting, krusial, yang bahkan ditakuti oleh Genzi-Genzi. Kalau kamu sering banget datengin ke kondangan, kamunya kapan? Waduh, pertanyaan yang cukup sensitif. Menikah kan bukan karena umur ya, jadi sesiapnya aja gitu. Nisa gak akan ngajak kamu ngobrol yang seserius itu, jadi tapi tetap akan ada informasi penting untuk kamu selama satu jam ke depan. Stay tune bareng kita, Suara Budaya Palangkaraya.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

95,1 FM, Suara Budaya Palangkaraya. Masih nemenin kamu ya bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya kali ini. Dan tentunya ada sebuah informasi kali ini dari wisata dunia yang ada di Indonesia. Tapi bukan tentang wisatanya, tapi prestasinya. Yap, Raja Ampat kembali mencatat prestasi dunia, yang dimana penelitian selama 14 tahun menemukan bahwa kepadatan hiu berjalan di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya mencapai 2.462 individu per kilometer persegi, menjadikannya yang tertinggi di dunia, yang dimana sebanyak 736 individu unik berhasil diidentifikasi dengan mayoritas hidup di ekosistem terumbu karang yang berperan penting bagi habitat pembesaran anak hiu.

seluas lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyar menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Libur telah tiba. Libur telah tiba, kamu liburannya kemana? Wah, karena informasi kali ini terkait pemerintah yang sudah resmi menanggung 100% PPN tiket pesawat untuk penerbangan domestik kelas ekonomi melalui PMK nomor 43 tahun 2026. Nah, insentif pajak tiket pesawat ini berlaku untuk pembelian tiket pada 22 Juni hingga 5 Juli 2026 dengan jadwal penerbangan dari 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Ya, di mana masyarakat dapat menikmati harga tiket yang jauh lebih terjangkau selama periode libur sekolah di tahun 2026. Dan perlu kulapa hari ketahui, PPN tiket pesawat yang ditanggung pemerintah hanya untuk berlaku komponen tarif dasar atau base fare dan fuel surcharge. Nah, sementara itu, biaya tambahan seperti ekstra bagasi dan juga seat selection tetap dikenakan PPN dan menjadi tanggungan penumpang. Nah, tapi dengan adanya kebijakan ini, tentu ini jadi harapan untuk kita mendorong mobilitas masyarakat kita sekaligus mendukung sektor transportasi dan pariwisata nasional selama musim liburan. Kira-kira kamu udah kepikiran belum nih? Ada kurang 30 hari? Ada 1 bulan libur sekolah anak-anak ya, jadi boleh banget kamu mau long holiday bareng dengan keluarga.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
2: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Ya Kulapari, berita bahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bangga dan bersyukur atas keberhasilan yang diraih dalam kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ 8 Korpri Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Murung Raya memberikan apresiasi berupa bonus hadiah yang sangat istimewa kepada para peserta. Dalam sambutannya saat menutup secara resmi MTQ Korpri Kalteng tersebut, Bupati Murung Raya Herius mengumumkan akan memberangkatkan ibadah umroh bagi para peserta dari Kafilah Murung Raya yang berhasil meraih juara 1. Herius menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah atas keterbatasan anggaran sehingga hadiah umroh saat ini baru bisa diakomodasikan untuk 8 orang dari Kabupaten Murung Raya. Selain itu juga Herius menyampaikan hadiah yang diberikan kepada sebanyak 43 orang yang bertugas sebagai hakim dan panitera yang masing-masing akan mendapatkan senilai 1 juta rupiah yang berasal dari Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya. Demikian berita mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Sulung 5.1 FM, Suara Budaya Palangkaraya, nemenin kamu pukul 14 waktu Indonesia Barat barengan dengan Anissa Umami. Ya, ada waktu 1 jam lagi nih nemenin kamu seru-seruan dengan informasi dan juga lagu-lagu viral in social media kamu. Kita putarin ya selama 1 jam ke depan. Jus. Tapi sebelum lanjut bersama dengan informasi juga nih, saya tanya dulu nih, siapa yang akhir-akhir ini batuk? Siapa yang akhir-akhir ini kayaknya radang tenggorokan? Ngaku, kayak tiap malam kayaknya masuk angin mulu gitu ya. Tapi ya secara kita lihat Palangkaraya kan sekarang kombinasinya agak luar biasa ya. Kita gak bisa banget tutup mata kalau durian itu tuh benar-benar bertebaran di mana-mana. Nah, sebenarnya ini tuh jadi salah satu juga sih, kalau misalkan mengonsumsinya secara berlebihan juga akan menimbulkan batuk dan lain-lain juga. Di samping dari situ juga Palangkaraya punya cuaca yang bahkan ngasih kita surprise tiap detik ya. Iya, siang hari ini kayaknya panas. Kita gak tahu deh sore nanti gimana. Rencananya sih nanti sore mau jogging misalkan gitu ya. Tiba-tiba hujan. Benar-benar kan Palangkaraya. Tapi dibalik itu semua, entah kenapa Palangkaraya selalu menjadi tempat untuk pulang ternyaman. Mau sejauh apa kita jalan, Palangkaraya pasti akan selalu menjadi pulang kampung dan juga pelipur liru. Oh, sampai salah-salah nih, pelipur rindu yang sebenarnya tuh iya. Aduh, jadi kangen deh jalan-jalan. Karena udah dari tadi udah ngebahas tentang liburan aja nih. So next, nanti kan ada informasi apa aja, tungguin bareng kita ya. Stay tune bareng kita. Kita awali dulu perjumpaan siang hari ini supaya semangat kita gak kendor. Atau bahkan tetap merasa hari Minggu kita jauh lebih produktif gitu ya. Yuk sambil dikerjain yang katanya dulu lipatannya dikerjain nanti. Aduh, bisa deh sambil dengerin lagu kita. Kita buka jam 14 kita bersama dengan Silent Open Up dengan lagu Pesta Tibor.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nenek Pulau Bahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya Raya. It's here, siang hari ini nemenin kamu ya, bersama dengan informasi lainnya juga. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya kita selalu, bukan selalu, kita harus mengingat kemarin kita sempat ngantri panjang terkait BBM terkait Pertamax atau bahkan Pertalite. Dan kemarin sempat heboh juga kalau katanya untuk harga Pertamax itu tuh ada kenaikan harga. Nah, sekarang ada informasi dari Dewan Komisaris Pertamina yang dimana mendorong penurunan harga BBM secara bertahap mulai dari awal bulan depan, bulan Juli ya, menyusul tren penurunan

kita sebagai masyarakat berpeluang menikmati penurunan harga BBM secara bertahap mulai dari bulan depan. Jadi ayo, daripada kita menggoreng isu ini jauh lebih panas, lebih baik kita berdoa bersama ya, supaya apa yang sudah menjadi upaya, apa yang sedang dilakukan ini berjalan sesuai rencana, dan akhirnya kita semua bisa menikmati harga yang turun berdasarkan dari harga minyak mentah dunia. Next, kita akan switch bersama dengan yang seru-seru. Kalau dari tadi kita udah dengerin lagu-lagu yang asik ya, tadi tuh kita ditemani dengan lagu Pesta, kemudian ada Nona Kairatu bersama dengan Kelvin Fordakosu. Sekarang masih bersama dengan lagu-lagu yang mungkin pernah viral in social media kamu, karena lagu ini tuh sudah berhasil dan juga seliweran terus di media sosial kita dan sukses jadi backsound di banyaknya video content creator. Lagu ini punya irama yang asik, liriknya yang gampang banget diingat, bikin siapa aja ikut otomatis bergoyang gitu ya. Gak heran juga sejak rilis kemarin lagu ini langsung booming dan jadi salah satu favorit banyak orang. Buat yang belum hafal boleh doh, buat yang sudah hafal buat yang belum hafal kayaknya boleh dengerin lagu ini, pasti akan kepincut. Buat yang sudah hafal, ayo kita nyanyiin bareng-bareng ya. Langsung aja kita putarkan lagu untuk kamu bersama dengan Juan Reja dengan Pica Pica 2.

dan titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Nenek Ulamari Bandara Husein Sastra Negara Bandung ditargetkan mulai beroperasi kembali pada 17 September 2026. Ya, di mana informasi ini langsung disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman, yang di mana berdasarkan target operasional yang telah disiapkan oleh PT Angkasa Pura atau Persero atau In Journey Airports, meski belum kembali melayani penerbangan internasional, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara Husein Sastra Negara tidak akan ditutup. Bandara di Kota Bandung tersebut tetap beroperasi untuk melayani penerbangan pesawat baling-baling atau propeller, sehingga aktivitas transportasi udara di Jawa Barat tetap berjalan. Ini jadi informasi juga ya buat kita terkait bandara atau bahkan stop dalam penerbangan yang mungkin selama ini kita kira tutup gitu ya. Dan tentunya Kulabari pukul 14.41 waktu Indonesia Barat, saya Anissa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Setelah ini masih akan dilanjutkan oleh rekan kami yang akan menemani kamu sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Say bye buat teman-teman ya, sampai berjumpa di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: geprek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, Gulabari Polsek Pahadut melaksanakan pengamanan rangkaian ibadah Hari Raya Kuningan tahun 2026 di Pura Pitamaha, Jalan Kedibalu, Kota Palangkaraya pada Sabtu 27 Juni 2026. Pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat Hindu yang mengikuti ibadah, sekaligus mengantisipasi potensi gangguan kaptipmas selama kegiatan berlangsung. Kapolsek Pahadut AKP Yudi Hartanto mengatakan bahwa personil diterjunkan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan aman dan juga tertib. Jadi rangkaian ibadah Hari Raya Kuningan di Pura Pitamaha ini berjalan dengan aman. Demikian berita malam pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Badengkoy,

Hari kita berjumpa kembali ya dalam program Badengkoy. Di kesempatan sore hari ini kembali bersama saya Roy yang menemani kulapa hari semua. Di sore hari ini ya edisi Minggu tertanggal 28 Juni 2026. Bagaimana kabar kulapa hari semua? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya saat ini, terkhususnya di Jalan MH Tamrin ya, saat ini cuacanya cerah tapi hujan deras. Cuacanya cerah tapi hujan. Gimana tuh mendeskripsikannya? Ada matahari tapi harinya hujan. Nah, jadi untuk kulapa hari semua yang sedang menjalankan aktivitas sorenya, selamat menjalankan aktivitas sorenya. Semoga cuaca yang saat ini mungkin tidak menentu ya, tidak menghambat aktivitas kulapa hari semua di sore hari ini. Yang ingin melakukan rutinitasnya di sore hari ini, mungkin ada yang mau jalan ya, atau mungkin ada yang mau berolahraga, baik itu di outdoor ataupun indoor. Kayaknya di outdoor kebasahan ya, karena hujan di luar sana ya. Ya, jadi untuk kulapa hari semua yang ingin bergabung nih, boleh silahkan telepon aja di sore hari ini di 0536 3235 969, atau WhatsApp kita di 0811520133 ya. Karena program Badengkoy ini kita buka dari pukul 15 hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi kurang lebih 2 jam kita akan mengajak kulapa hari semua untuk request lagu-lagu dangdutnya di sore hari ini. Silahkan saja telepon dan WA sekarang begitu ya. Baik, sembari menunggu kebersamaan kulapa hari juga ya di sore hari ini ya, kita juga sudah siapkan tracklist lagu yang menarik yang akan kita hadirkan untuk kulapa hari semua. Bagaimanakah? Adakah yang ingin bergabung di sesi pertama ini? Oke, ada? Baik, ini di WA kita cek dulu nih, WA-nya masih kosong ya, dan kita sounding terlebih dahulu nih biasanya yang ikut tergabung nih. Yang sore hari ini masuk nih, yang pertama tuh ada Haja Mama Lili nih. Mana nih orang-orang Kalibata nih? Boleh dong telepon Haja Mama Lili, dan juga selamat beraktivitas juga untuk Haja Mama Lili dan yang lainnya, buat Anang Banjar juga, Mama Sri yang ada di Mura, terus juga Bu Susi mungkinnya yang ada di Kesongan ya, Pak Nasunya ada di Palu. Selamat sore dan selamat mendengarkan juga tracklist lagu-lagu Nusantara atau lagu-lagu dangdutnya ya di sore hari ini ya. Baik, sepertinya kita hadirkan terlebih dulu ya lagu-lagu berikut ini. Ada lagu dari Mansur S dengan judul Kana yang akan kita hadirkan untuk kulapa hari semua di sore hari ini.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ya, Kulapari kita masih dalam program Badengkoy ya, dan masih kita undang kebersamaan Kulapari semua di nomor telepon kita di 0536 3235 9 atau WhatsApp kita di 0811 520 1233 ya di sore hari ini. Dan sembari menunggu kebersamaan Kulapari juga, kita kembali ya hadirkan informasi di kesempatan sore hari ini terkait pemerintah yang resmi menanggung 100% PPN tiket pesawat untuk penerbangan domestik kelas ekonomi melalui PMK nomor 43 tahun 2026. Dan insentif pajak tiket pesawat ini berlaku untuk pembelian tiket pada 22 Juni hingga 5 Juli 2026 dengan jadwal penerbangan 24 Juni hingga 5 Juli 2026, sehingga masyarakat ini bisa menikmati harga tiket yang lebih terjangkau selama periode libur sekolah 2026. Nah, perlu diketahui juga ya, Kulapari, PPN tiket pesawat yang ditanggung pemerintah hanya berlaku untuk komponen tarif dasar atau base fare dan full surcharge. Sementara itu, biaya tambahan seperti ekstra bagasi dan seat selection tetap dikenakan PPN dan menjadi tanggungan penumpang ya. Dan tentunya kebijakan ini diharapkan bisa mendorong mobilitas masyarakat sekaligus mendorong sektor transportasi dan pariwisata nasional selama musim liburan. Jadi pajak tiket pesawat ini resmi 100% ditanggung ya pemerintah selama libur sekolah hingga 5 Juli 2026. Itu ya sekilas informasinya ya. Baik, adakah yang ingin bergabung ya lewat via line telepon dan WhatsApp? Nanti kita bakal baca dan hadirkan. Tapi jika tidak ada, kita kembali perdengarkan untuk Kulapari semua ya lagu tracklist Badengkoy berikut ini adalah lagu dari Dua Kobra dengan judul Orang Ketiga.

0: kabar Kutek Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Isa.
1: Kai au. Awe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Kulapari baru saja sudah Kulapari dengarkan ada lagu SMS ya dari trio Macan membawa kita ke pukul 15:44 waktu Indonesia Barat dan tentunya masih dalam program Badengkoy ya dan masih kita undang kebersamaan Kulapari semua yang ingin bergabung boleh silahkan telepon di 0536-3235-969 atau WA kita di 0811-520-1233 ya. Baik Kulapari ya. Sembari menunggu kebersamaan Kulapari juga, kita informasikan untuk Kulapari semua yang mungkin belum download aplikasi RRI Digital. Kulapari bisa nih download RRI Digital yang sudah tersedia gratis di App Store maupun Play Store. Dan dengan aplikasi ini Kulapari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia. Bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital ini. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store ya. Nah, selamat sore juga untuk seluruh Kulapari semua yang masih setia mendengarkan kita atau baru saja bergabung ya, baik yang mendengarkan di radio ataupun di aplikasi RRI Digital. Dan mungkin ada beberapa tempat yang sedang mati listrik ya. Kayaknya Palangkaraya dan sekitarnya sedang bergiliran mati listrik. Jadi harap maklum dan mohon bersabar juga untuk seluruh Kulapari semua yang sedang mendengarkan kita ya. Kita juga sudah siapkan ada lagu Baterai Ngedrop dari Sari Susan. Dan jangan lewatkan juga tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan berita malau untuk Kulapari dengarkan dan ikuti.
1: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Cobalah beberapa saat lagi. The mobile telephone you wish to contact cannot be reached at the moment. Please try later.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
2: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Gak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Ya, globari kritik dan evaluasi terhadap program makan bergizi gratis atau MBG sangat penting agar pelaksanaannya tepat sasaran ya. Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia atau APPMBGI, Abdul Rifai Ras. Menurutnya, kritik dan evaluasi akan mencegah persoalan implementasi program-program tersebut. Ini juga memastikan tujuan program strategis nasional ini tercapai optimal bagi masyarakat luas. Rifai menegaskan program MBG merupakan langkah besar untuk menekan kemiskinan dan stunting, sekaligus menyiapkan generasi masa depan. Namun program ini juga memiliki tantangan besar yang harus diantisipasi bersama. Ini yang dikatakannya pada Sabtu 25 April 2026. Jadi APPMBGI mengkritik terhadap program MBG ini penting agar tepat sasaran. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

94 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Ya, gula pahari masih dalam program Badengkoy ya, dan masih dengan lagu-lagu dangdut yang akan kita hadirkan kurang dengar gula pahari semua. Dan untuk gula pahari semua yang masih ingin request, masih boleh banget ya, hingga menjelang pukul 17 gula pahari bisa drop di WA kita di 0811520133 atau telepon di 0536323569 ya. Dan pastinya pada kesempatan sore hari ini kita kembali hadirkan informasi terkait populasi hiu berjalan ya. Raja Ampat kembali mencatat prestasi dunia. Penelitian selama 14 tahun menemukan bahwa kepadatan hiu berjalan atau di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya mencapai 2.462 individu per kilometer persegi, menjadikannya yang tertinggi di dunia. Sebanyak 736 individu unik berhasil diidentifikasi dengan mayoritas hidup di ekosistem terumbu karang dan yang berperan penting sebagai habitat pembesaran anak hiu. Dan meski populasinya melimpah, hiu berjalan Raja Ampat tetap menghadapi ancaman dari pembangunan pesisir, perkembangan pariwisata, polusi hingga perubahan iklim ya. Dan temuan ini menjadikan dasar penting bagi upaya konservasi jangka panjang, termasuk perlindungan terumbu karang, pemantauan populasi dan penelitian lautan agar habitat hiu bisa berjalan tetap lestari untuk generasi mendatang. Jadi populasi hiu berjalan Raja Ampat ini menjadi yang terpadat di dunia, yang mencapai 2.462 individu per kilometer persegi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
3: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
2: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
3: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
4: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
2: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
3: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
2: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
4: Rangga, katanya mau beresin rumah.
2: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
5: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
4: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
2: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Ya, Gula Bari Ruang Terbuka Hijau atau RTH yang diresmikan pada 2 Mei 2026 dan terletak di tengah Kota Palangkaraya menjadi tempat rekreasi menarik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, kehadiran RTH ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merevitalisasi sejumlah kawasan di sekitar kota menjadi taman yang ramah lingkungan sekaligus ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Jadi RTH Palangkaraya ini menjadi destinasi rekreasi favorit masyarakat. Demikian, berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Ya, kulap hari pada kesempatan sore hari ini ya, masih dengan cuaca hujan di luar sana. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ajak kulap hari semua untuk mendengarkan pengajian Al-Quran bersama RRI Pro 1 Palangkaraya, sembari menunggu kemandang azan sholat maghrib yang jatuh pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat. Untuk umat muslim, biar bisa bersiap ya dari sekarang. Dan kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palangkaraya.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Maha benar Allah yang Maha

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Kabar Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Woi ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Aki punyai sekalinya. Yewutku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
2: Kai au. Awe
3: atuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita aja kau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Yenda itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Gula Bahari, pada kesempatan sore hari ini ya, kembali kita informasikan untuk Gula Bahari semua. Di sore hari ini, siapa sangka ya, sebuah kawasan yang dahulu dikenal sebagai tempat pembuangan sampah liar kini berubah menjadi salah satu destinasi ekowisata yang memikat di Indonesia. Nah, kisah inspiratif ini dari ekowisata mangrove Padang yang tak jemu di Kampung Tua Bakau Serip ya, Kecamatan Nongsa Batam. Kawasan mangrove seluas sekitar 150 hektar ini pernah menghadapi persoalan lingkungan yang cukup serius. Namun semua mulai berubah berkat tekad seorang tokoh masyarakat, Pak Gari, yang sejak tahun 2014 mengajak warga untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan dan bersama-sama menjaga kelestarian hutan mangrove. Dan perjalanan ini tentu tidak mudah ya. Gagasan tersebut sempat dipandang sebelah mata, tetapi melalui pendekatan yang konsisten, edukasi lingkungan, dan semangat memperdayakan masyarakatnya, kawasan ini akhirnya bertransformasi sejak 2018, dan ekowisata mangrove Padang ini tak jemu resmi menjadi desa wisata yang tidak hanya menjaga kelestarian alam, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Dan kisah ini menjadi pengingat ya, Gula Bahari, bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil dan kepedulian bersama. Dari tempat yang dulu dipenuhi sampah, kini tumbuh harapan, kesejahteraan, dan semangat menjaga alam untuk generasi mendatang. Itu dia ekowisata mangrove Padang tak jemu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Ya, global kemajuan teknologi digital memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan usaha di tengah masyarakat. Berbagai platform digital memudahkan pelaku usaha melakukan promosi, melayani transaksi, hingga menjual produk kepada konsumen dengan lebih cepat dan luas. Pelaku UMKM bidang konveksi, Revin, mengatakan perkembangan bisnis digital tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga meningkatkan persaingan antar pelaku usaha. Menurutnya, setiap pelaku usaha dituntut mampu menawarkan harga yang kompetitif, membangun branding yang kuat, serta memberikan pelayanan terbaik agar mampu menarik minat konsumen. Jadi transformasi digital ini meningkatkan persaingan bisnis pelaku usaha Indonesia. Demikian, Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kulapa Hari Indonesia ini bersiap ya menghadirkan portal informasi beasiswa satu pintu yang ditargetkan memasuki tahap soft launching ya pada September 2026. Platform ini dirancang untuk menghimpun berbagai informasi beasiswa dalam satu tempat, mulai dari program yang disediakan pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain hingga sektor swasta. Kehadiran portal tersebut ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peluang pendidikan yang selama ini tersebar di berbagai sumber, dan inisiatif ini menjadi langkah penting dalam mengatasi hambatan informasi yang sering membuat banyak kesempatan beasiswa tidak diketahui calon penerima. Nah, dengan akses yang lebih terpusat dan terbuka, portal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelajaran dan mahasiswa Indonesia melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat kualitas sumber daya manusia yang daya saing Indonesia di tingkat global. Jadi Indonesia ini akan membuka satu portal untuk semua beasiswa yang siap diluncurkan September 2026.

0: Anda. Dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Ya, Gulabari, Provinsi Gorontalo ini kembali mencatatkan prestasi di sektor ekspor dengan berhasil mengirimkan 26 ton kelapa parut senilai 1,2 miliar ke Jerman ya. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa, sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Dan pencapaian ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dan selain ekspor ke Jerman, Gorontalo juga mengirimkan jagung dan ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonomi mencapai 1.575 miliar. Dan tren positif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo ini terus meningkat ya, dan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional. Jadi kelapa parut Gorontalo diekspor ke Jerman yang menembus pasar ketat Uni Eropa.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
2: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Ayo kita serang!
3: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Ya, Ulah Bahari menyambut Hari Bayangkara ke-80 Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kaltang ini menggelar kejuaraan catur Kapolda Cup 2026, sebuah turnamen bergengsi yang memadukan semangat kompetisi dengan nilai-nilai luhur pengabdian kepolisian kepada masyarakat. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran di Aula Geraha Bayangkara Polda Kalteng pada Jumat 19 Juni 2026. Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menegaskan bahwa momentum Hari Bayangkara adalah saat paling tepat untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat, dan catur menjadi medium yang dipilih untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi Gubernur Agustiar Sabran ini membuka kejuaraan catur Kapolda Cup 2026. Demikian berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, Kula Fahri, pada kesempatan malam hari ini ya, kembali kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya untuk esok hari ya, edisi Senin tertanggal 29 Juni 2026, karena pada kesempatan malam hari ini juga cuaca Kota Palangkaraya sedang diguyur hujan deras. Apakah besok akan hujan juga atau tidak ya? Dan ini saatnya kita akan menghadirkan info cuaca edisi esok hari, dan kita juga sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Kalimantan Tengah malam hari ini lewat via line telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, sama siapa malam hari ini, Kak?
1: Dengan Lian malam ini.
0: Baik, kalian kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi esok hari. Apakah hujan juga kah atau cerah kalian? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, Kula Fahri dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari, Senin 29 Juni 2026, dimulai pada pagi hari. Diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada sore hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Sebangau dan sekitarnya. Sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan akan berawan. Lalu pada malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Rakumpit, sedangkan menjelang tengah malam hingga dini hari dan menjelang pagi hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi Kula Fahri, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya. Dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.

0: Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sekolah pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Ya, terima kasih kalian atas informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari ya. Selamat malam kalian dan selamat kembali bertugas ya. Ya, Kula Bahari demikian informasi perkiraan cuaca untuk esok hari ya. Dan sepertinya pagi akan cerah berawan, siang dan malam hari akan terjadi hujan ringan ya. Dikutip dari BMKG. Dan tentunya perkiraan cuaca malam hari ini menutup jumpa kita pada kesempatan malam hari ini ya. Kita akhiri dulu kebersamaan kita karena setelah ini akan kita lanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Karungut hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan nantinya akan dilanjutkan bersama rekan sesi yang akan menemani Kulap Hari semua. Selamat malam Kulap Hari dan sampai jumpa.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: sabai selamat lingon dalatai selam saujud karendem melempang adil katalino bacar min kasarga pas singat ke jubata arus arus arus. Selamat malam Kulopah Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulopah Hari di program Bumi Tambun Bungai pada Minggu 28 Juni 2026 dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan Kulopah Hari sesaat lagi akan ada drama legenda dengan judul Sabaru dan Kapal dari Tebu. Setelah itu ada Pesona Nusantara, Fitur dan Dokumenter, lalu ada Pesona Tudah Gula. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Ada seekor burung bangau yang dalam bahasa Dayak disebut Sabarung. Suatu hari, dia membuat kapal layar yang semua bahannya dari batang tebu. Dia berencana berlayar ke Pulau Jawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka kapal pun siap untuk berlayar. Seekor induk monyet dan beberapa anaknya menyaksikan dengan kagum akan kehebatan Sabarung membuat kapal. Kekaguman monyet diiringi dengan keinginannya untuk ikut naik dan berlayar dengan kapal layar dari tebu itu. Langsung induk monyet berseru dan memberi tanda dengan tangannya.

Raksasa baru yang baik hati memberhentikan kapalnya dan mempersilahkan monyet-monyet itu untuk naik. Dan kapal pun kemudian segera berangkat lagi. Kapal tebu itu melaju keluar dari sungai, mulai mengarungi Laut Jawa.

kelamaan berada dalam kapal yang bahan-bahannya dari tebu, yang merupakan makanan kesukaan monyet, membuat induk monyet tidak dapat menahan nafsu untuk menyantapnya. Untuk terang-terangan meminta, dia merasa malu, lalu timbullah akal liciknya. Induk monyet mencubit salah satu anaknya sampai

0: Kenapa anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku menangis karena lapar, Sabaru. Dia ingin makan tebu yang ada di sini. Kamu tahu kan, kita sudah terlalu lama di atas kapal ini.
0: Baiklah, kalau memang dia ingin makan tebu ini, saya izinkan. Tapi, kamu hanya boleh mengambil tebu yang berada di bagian atas dari bangunan kapal ini saja ya.
1: Terima kasih, Sabaru. Kamu baik sekali. Baiklah, saya akan mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini saja.

0: kenapa lagi anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku yang satu ini menangis karena merasa lapar lagi, Sabaru. Kamu tahu kan, anak-anak itu cepat sekali laparnya. Dia ingin makan tebu ini lagi.
0: Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengambil tebu ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini aja ya.
1: Iya, Sabaru. Terima kasih. Anak-anakku pasti senang sekali karena mendapatkan tebu ini. Mereka sangat suka makan ini. Kamu jangan marah ya. Aku yakin kamu pasti tidak tega melihat wajah anak-anakku menangis karena kelaparan. Iya kan, Sabaru?
0: Betul. Saya tidak tega melihat anak-anakmu menangis terus-menerus. Kamu juga harus bisa dong menghentikan tangis mereka. Apalagi, mereka sudah makan tebu ini kan? Dan ini yang kedua kalinya kamu minta izin untuk mengambilnya. Kita ini berada di tengah laut.

Tanpa berpikir panjang lagi, sang induk monyet langsung mengambil tebu yang berada di bagian atas bangunan kapal tersebut dan langsung membagikan untuk anak-anaknya. Tapi yang paling terbanyak hanya untuk induk monyet sendiri. Begitu tebu habis yang di tangannya, maka induk monyet mencubit lagi anaknya yang lain sampai menangis supaya mendapat izin mengambil tebu lagi. Begitulah dilakukan oleh induk monyet berulang kali sampai tebu bagian atas itu habis. Sebaru sudah mengingatkan induk monyet akan bahaya kalau tebu di bagian lantai kapal juga diambil, maka kapal pastilah tenggelam. Induk monyet tidak menghiraukan peringatan itu. Dia hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya.

0: Anak-anak sekalian, kalian dapat membayangkan apa yang segera terjadi? Betul, kapal pasti akan kemasukan air dengan derasnya jika kalian terus memakan tebu yang ada di lantai kapal ini.
1: Sabaru, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu tidak lihat apa? Anak-anakku sedang asik makan tebu ini. Jangan ganggu mereka, daripada mereka menangis lagi nanti.
0: Kalian sadar tidak? Kalian telah memakan tebu di bagian lantai kapal ini. Kapal ini akan tenggelam.
1: Ayolah, anak-anakku, makan saja. Dan jangan hiraukan perkataan Sabaru sang pangau jelek itu.
2: Iya, Ibu.
3: Saya suka tebu ini, Ibu.
2: Iya, enak sekali. Kita sangat beruntung bisa makan tebu ini ya, Kak.
3: Betul, Dek. Ibu juga pandai mencari makanan untuk kita. Satu kapal ini tebu semua. Jadi, kita tak perlu khawatir lagi kelaparan. Banyak makanan kita di sini.

0: Kapal yang bagus itu pun mulai tenggelam. Induk monyet dan anak-anaknya yang sedang asik makan tebu itu terkejut dan berusaha berenang.
1: Ibu, ibu, apa ini? Airnya masuk, saya takut. Saya tidak bisa berenang, tolong bu.
2: Ibu, tolong saya.
0: Anakku, ayo berenang kemari.
2: Tidak bisa ibu, saya tidak bisa berenang.

apa boleh buat, mereka hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum diterjang oleh gelombang laut. Maka tenggelamlah monyet-monyet yang malang itu. Sabaru sendiri tidak apa-apa karena dia bisa terbang. Ia terbang dengan rasa kecewa melihat kapalnya yang dibuat dengan susah payah itu tenggelam, dan rasa sedih melihat monyet-monyet yang tenggelam.

Demikian drama legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando, Nina Noviana, Siren, dan Okta. Teknik montase Sentu dari Tihildan. Sampai jumpa.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Dayak Bajenta, program Paheta Melai Pro Epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umbakame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ICIC 500 2040. Tau kia melai Instagram dan Facebook Ike @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, mara ita akan ita, sekali di udara tetap di udara.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Dayak Bajenta, program Paheta Melai Pro Epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umbakame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice ice 500 2040. Tau kia melai Instagram dan Facebook ike, @pro4rri Palangkaraya. Dayak Bajenta, bara ita akan ita, sekali di udara, tetap di udara.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah wawasan dari sumber informasi yang terpercaya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Dayak Bajenta, program paheta nilai proepat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umba kame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bergabung, melai telpon 05 telu jahawen telu 2 telu 5 tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ice ice 500 20 40. Tau kia melai Instagram dan Facebook IK @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, bara ita akan ita, sekali di udara tetap di udara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
2: Ya monggo.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Awe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Tahukah Anda, Jaje Uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai Jaje Uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje Uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan Jaje Uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje Uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan Jaje Uli yang dibuat dalam bentuk Jaje Uli merah dan Jaje Uli putih. Kehadiran dua jenis Jaje Uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
4: Bagaimana kalau?
3: Adek, main bersama yuk.
5: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
4: Bagaimana kalau seperti itu?
5: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
4: Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa utelagan nyalung keharingan, bauhat lentai nyanggepilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sejajarnya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama antara suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah, artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama, sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang magis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danumnya longkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: di jantung Kalimantan Tengah, di kota yang dibelah sungai dan diselimuti hutan tropis, ada kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Perjalanan ini akan membawa kita menyusuri rasa, mendaki kisah, dan menyelami makna. Tiga tempat, tiga suasana, satu harmoni yang mengalir. Hari ini, perjalanan kita dimulai dari desa wisata Segohong, sekitar 35-40 menit dari pusat kota Palangkaraya.
1: Hai, saya Listia. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplorasi destinasi wisata alam dan budaya ikonik di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan perjalanan saya yang pertama hari ini, kita akan menuju desa wisata Segohong yang saat ini kita akan kunjungi. Ada apa di destinasi wisata Segohong? Mari ikuti saya.

0: apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik. Ibu, tadi lama kita gak ketemu ya.
1: Iya.
0: Nah, ya, kali ini saya bersama Ibu Tati. Jadi Ibu Tati ini salah satu kepengurusan dari Pok Darwis ya. Ibu Tati, ya, apa aja sih wisata yang ada di Segohong ini, Bu?
1: Ada beberapa wisata di sini. Uh-huh. Yang pertama Teluk Kajak ini, terus Sungai Batu, yang ketiganya Danum Bahandang di Teran 38, terus yang paling ikonik di sini yaitu Kafe Atmosfer yang diminati oleh banyak anak-anak muda tentunya.
0: Kafe Atmosfer ini kalau nggak salah yang terapung itu ya, Bu ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Nah, saya lihat kita kan lagi pakai baju nih tadi ya.
1: Iya.
0: Ini buatan sendiri atau gimana?
1: Ini Ibu Tati, kebetulan dikasih oleh Kemenparekraf. Kan kita kemarin dapat ya anugerah 50 besar desa wisata.
0: Wah,
1: di Segohong ini ya.
0: Wah, keren sekali.
1: Ya.
0: Oke, baik. Jadi ini bisa disewakan kepada pengunjung yang mau jalan-jalan ke desa Segohong ini ya.
1: Iya.
0: Oke, berapa nih biayanya untuk sewa sangkarut ini?
1: Iya. Kalau di sini per ikonnya Rp10.000.
0: Rp10.000 saja?
1: Iya.
0: Wah, murah dong.
1: Iya dong.
0: Jadi dengan Rp10.000 kita bisa dapat foto yang estetik di tempat yang luar biasa.
1: Benar.
0: Nah, Bu Tati, kayaknya Bu Tati harus ngajak saya jalan-jalan deh.
1: Ya, boleh.
0: Ayo kita jalan-jalan aja ya, Bu.
1: Yuk.
2: Kami memilih destinasi pertama ini karena kami rasa mengisi perut terlebih dahulu cukup menarik sebelum eksplor lebih dalam tentang indahnya alam Kalimantan Tengah. Sungai bukan sekedar latar pemandangan saja. Bagi masyarakat Kalimantan, sungai adalah urat nadi kehidupan. Sungai menjadi jalur transportasi, sumber penghidupan, sekaligus ruang interaksi sosial sejak dahulu. Dan kini, di atas arus yang sama, hadir sebuah inovasi wisata kreatif yang memadukan alam dan gaya hidup.

0: tamu-tamu kita.
1: Oke, jadi ini dibuat langsung dari tangan masyarakat di Desa Segohong ini?
0: Benar.
1: Boleh dong saya nyicipin ya?
0: Boleh.
1: Oke. Ini apa ini?
0: Ini namanya Gohong Smooth Flora.
1: Gohong?
0: Gohong Smooth Flora.
1: Gohong Smooth Flora.
0: Ya.
1: Kalau ini?
0: Ini Balinga.
1: Balinga. Oke, dan ini?
0: Itu Banana Crunchy Fries.
1: Oke, kalau ini dulu filosofinya apa ini?
0: Karena saya mengambil nama dari kata Gohong. Berarti bahwa flora di Segohong itu lama-lama loh.
1: Oke.
0: Dan itu memang kan pretty gitu loh. Dengan style yang tropical style.
1: Oke.
0: Okay. Tapi juga cantik tuh lihat.
1: Oke. Okay. Kalau ini?
0: Balinga. Balinga itu dari kata bahasa Dayak ya. Artinya cantik, atraktif, tampan. Dan ini saya pakai daun sawang karena itu representasi dari Balinga itu sendiri. Kecantikan itu sendiri.
1: Oke. Okay. Dari Balinga ini sajiannya ada apa aja? Ingredients-nya lah.
0: Ingredients-nya ini kita memang nggak biasa sih.
1: Oke. Okay.
0: Kita pakai madu kelulut.
1: Okay.
0: Which is itu bukan madu, bukan dari honeybee, tapi dari stingless honeybee. Okay. Madu portokal asli. Kita pakai unsur teh hitam, lime, teh hitam, sama air fermentasi beras.
1: Oke, okay. Saya mau coba ini dulu ya.
0: Of course, ya. Silakan.
1: Ini smoothie.
0: Smoothie, ya.
1: Oke. Okay. Ini perpaduannya seimbang. Ada rasa nanas yang udah menjadi ciri khasnya dengan smoothie-nya yang kental banget. Kalau ini adalah Balinga.
0: Balinga.
1: Oke, okay. Saya pengen nyicip gimana ya?
0: Okay.
1: Kayaknya penonton juga harus nyicip datang ke sini deh ya. Oke, okay. Ini boleh saya cicip nih?
0: Silakan, mari.
1: Boleh. Saya di sini akan terbang nggak nanti?
2: Di bawah langit yang indah, jatuh perlahan ke permukaan air dan percakapan yang mengalir tanpa dibuat-buat. Disinilah kita belajar bahwa berkembang tidak selalu berarti meninggalkan. Perjalanan berlanjut sekitar 15 menit menuju kawasan Bukit Tangkiling. Di antara gugusan batu granit purba yang diperkirakan berusia jutaan tahun, berdiri sebuah formasi yang tak hanya menyimpan bentuk, tetapi juga cerita. Inilah Batu Banama. Legenda masyarakat Dayak mengisahkan, Batu Banama adalah perahu yang berubah menjadi batu karena pelanggaran adat. Sebuah kisah tentang janji, tentang ketidaktaatan, dan tentang konsekuensi. Di sekitar kawasan ini terdapat Pasah Patahu, tempat persembahan dalam ajaran Kaharingan. Kepercayaan asli masyarakat Dayak yang kini diakui sebagai bagian dari Hindu di Indonesia.
3: Tujuan saya ke sini itu yaitu untuk bernasar dan berdoa. Tentu saja kami suku Dayak Kalimantan Tengah khususnya penganut Hindu Kaharingan percaya bahwa kami secara turun-temurun berdoa di tempat keramat ini memberikan kedamaian. Dan tujuan dari doa kami itu sendiri adalah supaya kami diberi kesehatan, perlindungan, kesejahteraan juga, dan supaya kami tetap hidup sejahtera.
2: Sekitar 28 km dari pusat kota, masih di Jalan Cilikriwut kilometer 28, terhampar kawasan hutan seluas kurang lebih 65 hektar. Inilah Arboretum Nyaru Menteng. Kawasan ini merupakan hutan tropis dataran rendah dengan karakter tanah rawa gambut. Ekosistem penting menyimpan karbon alami dan penjaga keseimbangan iklim. Lebih dari 100 jenis vegetasi tumbuh di sini, meranti, gelam rawa, hingga kantung semar. Fauna seperti monyet ekor panjang, rusa, biawak, dan puluhan jenis burung hidup berdampingan.
1: Oke, Bu Mariana, kita sudah jalan panjang tadi nih ya. Dari awal sampai sekarang, kita duduk dulu nih, kita ngobrol di sini nih. Tempatnya sejuk sekali, pas dengan suasana hari ini. Nah, Ibu, kabarnya rencananya ke depan ini akan sebagai konservasi, Bu, ya?
4: Ya.
1: Bukan konservasi, bagaimana nih maksudnya, Bu?
4: Rencananya mau kita bikinkan konservasi orangutan, cuman kita masih belum tahu kapan ya, karena kita masih mengadakan untuk kandang. Jadi kita saat ini itu adalah rehab kandang.
1: Oke. Okay.

0: Jadi kita pastikan dulu kandang kita aman, karena yang kita rilis ini adalah orang hutan yang udah berusia 30-an.
1: Okay.
0: Jadi dia tidak bayi lagi, takutnya kan
1: tenaganya lebih kuat begitu Bu ya.
0: Iya, jadi kalau untuk kita pakai kandang yang lama itu tidak mungkin, karena kita harus benar-benar rehab habis. Jadinya kita harus dari awal dulu untuk membikin kandang.
1: Oke, keren sekali nih di hutan kota Nyaru Menteng Berkah ini ada banyak flora dan fauna yang ini juga bisa menjadi salah satu tempat edukasi untuk anak-anak.
2: Hutan ini bukan hanya ruang hijau saja, ia adalah ruang harapan. Tempat manusia belajar, memperbaiki kesalahan, dan memberi kesempatan kedua bagi alam.

Dari sungai, kita belajar mengalir. Dari batu, kita belajar menghormati. Dari hutan, kita belajar menjaga. Palangkaraya bukan hanya untuk dikunjungi, ia untuk dirasakan. Karena yang paling indah dari perjalanan bukanlah destinasi akhirnya, melainkan kesadaran bahwa alam bukan warisan masa lalu, melainkan titipan untuk masa depan.

0: Suasana sore di lapangan Garuda selalu sama. Bau keringat, suara gesekan sepatu basket, dan impian yang melambung. Tapi bagi Rian, sore ini terasa lebih berat dari biasanya. Seleksi tim utama provinsi tinggal 2 minggu lagi, dan ring di arena rasanya tak bersahabat dengan Rian.
1: Kenapa kanan terus sih? Fokus Rian, fokus!
2: Kalau bola itu bisa bicara, dia bakal protes karena kamu tendang, Rian. Ada apa denganmu hari ini?
1: Maaf Coach Arya, saya rasa saya nggak akan masuk seleksi tim provinsi. Akurasi saya hancur hari ini.
2: Latihan belum selesai, tapi kalau pikiranmu sudah negatif, tubuhmu bakal ikut apa yang kamu pikirkan loh. Pulang sana, basuh mukamu. Kita ketemu besok pagi.
3: Rian, makan malamnya udah siap, Nak. Ngapain kamu meluk bola malam-malam? Bengong lagi di depan.
1: Bu, apa Rian berhenti aja ya dari klub?
3: Loh, kenapa tiba-tiba? Padahal minggu lalu kamu semangat sekali pamer sepatu baru ke ibu.
1: Rian capek, Bu. Bukan cuma capek badan, tapi capek di sini. Sesek dada ini menahannya, Bu. Rian merasa nggak ada kemajuan. Teman-teman yang lain udah bisa lay up dengan mata tertutup. Sementara Rian, buat masukin bola dari garis free throw saja, susah, Bu.
3: Kamu tahu kenapa ibu selalu temenin kamu latihan setiap sore?
1: Karena ibu mau Rian jadi juara?
3: Bukan, ibu temenin kamu karena ibu suka lihat cara kamu bangun setelah jatuh. Prestasi itu tuh bukan cuma soal koleksi piala di lemari kita, Rian. Prestasi itu adalah saat kamu merasa paling lelah, paling gagal, tapi kamu memutuskan untuk bangun sekali lagi. Itu kemenangan yang sebenarnya, yang ibu lihat dari kamu selama ini, Nak.
1: Tapi kalau Rian gak lolos seleksi, semuanya sia-sia kan, Bu? Jadi gak ada gunanya latihan Rian selama ini, kan?
3: Gak ada keringat yang sia-sia di mata Tuhan, Nak. Kamu sedang membangun hal yang tidak terlihat oleh orang lain, yaitu kesabaran. Dan itu bakal berguna banget buat berbagai kondisi saat kamu menjalani hidup ini. Bukan dalam bidang olahraga aja. Sekarang makan dulu yuk, ibu buatkan ayam bakar kesukaanmu.
0: 2 minggu kemudian, hari seleksi tiba. Ketegangan dalam pertandingan seleksi tim provinsi memuncak. Rian berdiri di garis 3-point ketika timnya tertinggal 1 angka dan waktu hanya tersisa 10 detik.
1: Oke, kalau seperti kata ibu, jangan fokus keringnya, fokus ke prosesnya. Tekuk lutut, ayunkan tangan.
4: Itu dia, itu yang saya cari. Mental juara, Rian. Kamu punya itu.
1: Bu, masuk. Bolanya masuk.
3: Ibu gak lihat bolanya, Rian. Ibu cuma lihat anak ibu yang gak nyerah tadi. Itu yang paling hebat.
0: Banyak orang hanya melihat kilau medali di leher seorang atlet. Namun, sedikit yang peduli, berapa lama mereka berlatih, kegagalan yang dihadapi secara berulang, dan dukungan tanpa henti dari orang terkasih di balik layar. Membangun prestasi sejak dini bukan hanya soal mencetak juara dunia, tapi membentuk karakter manusia yang tangguh. Dukung langkah mereka, hargai prosesnya, dan jadilah tempat mereka pulang saat lelah melanda.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso, baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
1: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Teh Hani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangatah.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
2: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
3: Saya akan mengerjakan PR kamu.
2: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
4: Iya ya, cuma ngetes kok.
2: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
5: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Kulapa hari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Sore Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Senin 29 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Pekaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe salamat lingguna latai, salam sojud karena malempang, adil katalino bacuramin kasaruga basengat, kajubata arus, kulapari selamat pagi. Semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk mewujudkan berbagai impian dan harapan kita. Saya Paulina senang sekali kembali menemani Kulapahari pagi ini dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam semangat Isan Mulang. Nah, Kulapahari tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk memulai sesuatu yang baik. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten seringkali membawa hasil yang luar biasa. Jadi Kulapahari, apapun target Kulapahari hari ini, jalani dengan penuh keyakinan, nikmati setiap prosesnya, dan jangan mudah menyerah ketika menemui tantangan. Teruslah menebarkan energi positif kepada orang-orang di sekitar, senyum sederhana, sapaan hangat, dan bantuan kecil bisa menjadi penyemangat bagi orang lain di sekitar kita. Mari isi pagi dengan semangat, rasa syukur, dan optimisme. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Nusantara Kulapahari, karena sesaat lagi kita akan mengikuti mimbar agama Islam dengan judul keutamaan Nisfu Sya'ban.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil amya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan limpahnya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga sama-sama dapat mendengarkan dalam hal kita dalam menuju hal ini. Saya akan menyampaikan tema tausiah atau ceramah agama, yaitu temanya adalah keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dan juga tak lupa selawat serta salam kita haturkan junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Pada bulan Sya'ban ini ada satu malam yang penuh keutamaan, yaitu pada malam pertengahan bulan atau bisa disebut nisfu Sya'ban. Kita dianjurkan mengisi malam tersebut dengan berbagai amalan ibadah. Dan tahun ini di malam nisfu Sya'ban nantinya insya Allah ya akan jatuh pada di malam Jumat. Dalam hal ini kita sebagai umat Rasulullah, bahwasanya malam nisfu Sya'ban itu ada berbagai macam keutamaan dan keistimewaan. Ada berbagai hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Iza kana lailatul nafsi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Riwayat Ibnu Majah. Yang artinya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan salat. Baca surah Yasin atau surah-surah lainnya dalam Al-Qur'an, zikir, doa dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana lailatul nafsi min Sya'ban nadamudadin, hal min mustaghfirin wa aghfir lahu, hal min sa'ilin fa'utiyah." Riwayat Sya'ban. Yang artinya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, "Adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaan." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Su'ab Al-Iman. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, beliau mengatakan, ada lima malam doa yang dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di malam Jumat. Yang kedua di malam hari raya Idul Adha. Yang ketiga malam Idul Fitri. Yang keempat malam satu Rajab, dan yang kelima yaitu malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Fatawa Al-Kufra mengatakan, malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta pengabulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban, hari ke-15 Sya'ban, dan memperbanyak sholat di malam harinya. Karena telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang berbunyi, "Yata'illah ila khalqihi fil laylatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa al-musyriki aw musyahil." Yang artinya, Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, pendengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Makna hadis ini bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka, dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Demikian pula musyahin, yakni seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya, hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada, dan mengeluarkan serta membuang irit dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban, giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hanbali menuturkan dalam kitab Al-Tahajim Al-Ma'rif pada tabi'in dari kalangan pendudukan Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul dan Luqman bin Amir dan lainnya, selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Dari mereka lah umat Islam menyimpulkan keutamaannya dan mengagungkannya, hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli ibadah di kota Basrah dan lainnya. Terakhir, kami ingin menyinggung sedikit satu permasalahan terkait akidah yang wajib kita yakini. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa atau sedekah yang dilakukan oleh seseorang baik pada nisfu Sya'ban ataupun di waktu-waktu yang lain. Kita diperintahkan untuk berdoa tidak lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang doanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang telah dikerjakannya, yaitu berdoa. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ujibu da'wati da'i jada'an, yang artinya aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Demikian yang saya dapat saya sampaikan isi ceramah dan tausiah ini. Dalam hal ini, apabila saya ada salah kata dan salah hilaf, saya minta ridha dan minta halal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Kulap Haris 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara, masih bersama Paulina menemani Kulap Hari. Kulap Hari, ada info nih dari Sukamara Expo, di mana Bupati Sukamara sebut Sukamara Expo 2026 sebagai momentum kebangkitan UMKM dan produk lokal. Bupati Sukamara, Mas Duki, menyebut Sukamara Expo 2026 menjadi momentum untuk membangkitkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta produk unggulan lokal agar mandiri dan semakin maju. Adapun di Kulap Hari, Sukamara Expo 2026 digelar di Taman Permata Sukma, Sukamara hingga 4 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-24 Kabupaten Sukamara. Nah, Sukamara Expo 2026 ini mengusung tema sinergi kreatif, mengangkat produk unggulan lokal, membangun ekonomi tangguh bersama UMKM Sukamara. Tema tersebut diharapkan mampu mendorong kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat perekonomian daerah melalui pengembangan UMKM. Begitu Kulap Hari. Ya, Kulap Hari akan kembali hadir di ruang dengar Anda lagu dengan judul Busu Setia yang dinyanyikan oleh Silent Open Up. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Kulap Hari.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah

UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, penyandang disabilitas netra. Malam hari ini saya mendengarkan siaran langsung pertandingan pembuka Piala Dunia antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan melalui Radio Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Dan malam ini tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan. Dan saya memprediksi malam hari ini Meksiko menang dengan skor 2-1 karena Meksiko mendapat dukungan penuh dari supporter tuan rumah. Demikian untuk pendengar RRI di mana saja berada, dan tetap selama bulan Juni sampai bulan Juli nanti stay tune di RRI menyimak gelaran Piala Dunia.

Pemkab Kotim komitmen perkuat kemandirian fiskal daerah. Kulapari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kotim, Kalimantan Tengah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal daerah menyusul masih tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat yang dinilai berdampak pada semakin sempitnya ruang fiskal serta pelaksanaan sejumlah program prioritas daerah. Hal ini disampaikan sehubungan dengan laporan APBD Kota Tahun Anggaran 2025. Dari komposisi pendapatan dan belanja daerah tersebut, terlihat bahwa kemampuan keuangan daerah masih sangat bergantung pada sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Halikinor menjelaskan, perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap dana transfer ke daerah yang semakin dibatasi penggunaannya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Sekian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Kulapari, Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya Suara Budaya Nusantara dan masih ditemani oleh Paulina. Ya, Kulapari, pagi selalu punya cara istimewa untuk mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru nih, Kulapari. Walaupun hari ini sepertinya terlihat agak melo-melo gitu ya harinya ya, Kulapari. Nah, entah hari ini dipenuhi pekerjaan, kuliah, sekolah, atau mungkin bekerja dari rumah aja, semoga berjalan dengan lancar dan penuh berkah ya, Kulapari. Tetap bersama kami karena kami akan menemani Kulapari dengan berbagai informasi, cerita inspirasi, budaya Nusantara hingga musik-musik terbaik yang siap menjadi teman beraktivitas. Mari mulai hari ini dengan senyum, semangat dan pikiran yang positif. Selamat beraktivitas, semoga hari Kulapari menyenangkan.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Kelapari atau ke Kelapahari, keluarga adalah sekolah pertama bagi setiap anak. Dari rumah, kita belajar tentang kasih sayang, kejujuran, tanggung jawab, hingga menghargai perbedaan. Karena itulah Kelapahari setiap peringatan hari keluarga menjadi pengingat bahwa keluarga memiliki peran besar dalam membangun karakter bangsa. Adapun di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, tantangan keluarga pun semakin beragam. Kesibukan orang tua, penggunaan gawai yang berlebihan, hingga berkurangnya waktu berkumpul menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Padahal momen sederhana seperti makan bersama, berbincang tanpa gangguan ponsel, atau saling mendengarkan cerita di penghujung hari mampu mempererat hubungan antar anggota keluarga. Nah, Kelapari, pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat yang nyaman untuk saling bertumbuh, saling mendukung, dan saling menguatkan. Sebab keluarga harmonis akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, menjadi fondasi penting bagi Indonesia yang semakin maju.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki

katalog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kula pari, kalau berbicara tentang Kalimantan Tengah nih, kita tidak lepas dari filosofi Huma Betang yang menjadi salah satu warisan budaya paling berharga masyarakat Dayak. Nah, kula pari, Huma Betang bukan sekedar rumah panjang tradisional, tetapi juga lambang kehidupan bersama dalam keberagaman. Di dalam satu rumah, banyak keluarga hidup berdampingan dengan latar belakang usia, bahkan karakter yang berbeda. Namun kula pari, semuanya tetap menjaga rasa saling menghormati, bergotong royong, bermusyawarah, dan menyelesaikan persoalan dengan kebersamaan. Nilai-nilai Huma Betang masih sangat relevan hingga sekarang di tengah masyarakat yang semakin majemuk. Semangat toleransi, persatuan, dan saling menghargai menjadi modal penting untuk menjaga keharmonisan. Dari Kalimantan Tengah sendiri kita belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

dengan jajanan rambut nenek. Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Kulapari masyarakat Kalimantan Tengah memiliki nilai luhur yang terus dijaga hingga kini, yaitu habaring hurung. Dalam budaya Dayak, habaring hurung berarti semangat hidup bersama, saling membantu dan bergotong royong demi kepentingan bersama. Kulapari, nilai ini dapat kita temukan dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari membangun rumah, mengelola lahan pertanian hingga pelaksanaan upacara adat. Semua dikerjakan dengan semangat kebersamaan tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Tradisi ini mengajarkan bahwa pekerjaan yang berat akan terasa ringan ketika dilakukan secara bersama-sama. Dan di era modern saat ini, Kulapari, semangat habaring hurung tetap memiliki makna yang mendalam. Saat masyarakat saling peduli, saling membantu dan saling menjaga solidaritas, maka akan tercipta lingkungan yang kuat, harmonis dan penuh rasa kekeluargaan. Nilai luhur inilah yang menjadi salah satu identitas masyarakat Kalimantan Tengah, sekaligus warisan budaya yang patut terus dilestarikan oleh generasi muda.

Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

Fraksi Golkar soroti ketergantungan Kotim terhadap dana transfer pusat. Kulapari, Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, menyoroti masih rendahnya realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dalam APBD 2025 yang dinilai menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Hal ini disampaikan sebagai hasil evaluasi pihaknya terhadap laporan APBD 2025 yang disampaikan Pemkab Kotim baru-baru ini. Rizkon menyampaikan pihaknya mengapresiasi capaian realisasi pendapatan daerah 2025 yang mencapai 2,06 triliun atau 92,76% dari target sebesar 2,22 triliun. Namun capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Perhatian utama Fraksi Golkar tertuju pada realisasi PAD yang hanya mencapai 377,72 miliar atau 77,28% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Sekian berita Mahala pukul 7 waktu Indonesia Barat.